0: aktivitasnya pada pagi hari ini seperti Simpang Patriot di keempat kaki simpang juga masih cukup sepi untuk kendaraannya ya, cukup lancar atau sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Begitu pula di bundaran Tugu Adipura atau bundaran Berkoh ya, untuk pada pagi hari ini juga situasi arus lalu lintasnya sangat lancar. Dan mungkin itu mengenai situasi arus lalu lintas yang kami bisa bagikan, dan kami juga ingin membagikan informasi mengenai situasi operasional Trans Banyumas. Karena ada atau sehubungan dengan adanya peralihan pengelolaan handover dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas, kemudian diberitahukan kepada masyarakat bahwa pengguna layanan bus Trans Banyumas sejak hari Minggu 30 Agustus 2026 belum beroperasional sampai dengan pelaksanaan evaluasi terakhir. Sehubungan dengan itu bahwa proses evaluasi ini akan diupayakan sesegera mungkin sampai nanti Trans Banyumas bisa beroperasi kembali. Dan kaitan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf karena memang adanya atau harus adanya evaluasi peralihan atau pengelolaan handover dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas. Ya, mungkin sekian Kak Feni yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, terima kasih Kak Gilang atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, sama-sama Kak.
1: Teman Pro 2, itu dia info lintas minggu pagi ini ya. Kamu bisa ikuti info lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 lanjut lagi ya. Kali ini aku bacain yang udah join di Instagramnya Pro 2. Kalau tadi udah baca-baca yang udah join di WhatsApp ya, sekarang bergeser sebentar. Ada dari LiQ23 nih yang katanya dia ini tim lebih memilih sarapan makan berat langsung dibanding harus ngemil-ngemil. Mungkin sama ya kayak tadi Nandita dan juga siapa? Oca ya, yang udah gabung di WhatsApp yang katanya biar kenyang seharian gitu. Makanya langsung dihajar sama makan nasi gitu. Ada juga nih dari Pratama yang kayaknya dia tim nasi juga. Menurut dia tuh pagi-pagi paling enak langsung dihajar nasi uduk biar semangatnya full tank katanya. Kayak bensin ya, full tank ya. Ada juga nih dari Devan _62 yang katanya ini dia adalah tim yang kalau pagi cuma ngemil biskuit aja itu bisa tahan sampai jam 11 siang. Habis itu baru makan berat dari siang sampai nanti kenyang sampai sore hari ya, malam baru makan lagi. Oke. Mungkin dia adalah tipe-tipe yang IF tipis-tipis ya. Kalau IF biasanya nih intermittent fasting itu benar-benar gak makan gitu ya sampai siang hari. Tapi mungkin kalau Devon ini IF-nya IF nasi ya atau karbohidrat yang berat-berat. Jadi dia makanya cuma ngemil biskuit aja gitu. Ada juga nih dari Wicaksono ya yang katanya dia juga tim makan berat langsung katanya biar gak emosian pas seharian beraktivitas. Bener, kalau misalnya makan perut kamu sudah terisi ya, full tank kayak tadi kata Pratama, itu biasanya moodnya jadi bagus gitu. Biasanya kalau misalnya orang laparan kan hawanya emosian mulu ya teman berdua ya. Kayak aku nih sekarang lapar, agak-agak lapar, kayaknya udah mau emosian nih bentar lagi. Enggak dong, jangan ya. Aku bakalan lanjut lagi nanti ya, bacain komen-komen yang udah join di WhatsApp dan juga di Instagramnya Pro 2. Kalau misalnya kamu belum join, langsung aja cus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh, bakal di @rrpro2ppt. Aku tunggu sampai jam 9 nanti aja.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
5: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
6: Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik.

Teman berdua nih ya, pas banget ngomongin tentang sarapan. Biasanya nih kalau misalnya minggu pagi ya, apalagi habis orang olahraga, lari gitu ya, biasanya nih orang-orang pada mampirnya apa sarapannya? Seringnya sih bubur ayam ya. Bubur ayam nih adalah salah satu makanan yang sering banget dijadiin opsi ataupun pilihan untuk warga Indonesia ya untuk sarapan. Dan kamu tahu gak kalau misalnya bubur ayam khas Indonesia ini ternyata berhasil meraih prestasi membanggakan loh, dengan menempati peringkat pertama sebagai bubur terenak di dunia versi Tes Atlas dalam daftar top 100 porridge in the world 2026 ya. Dan makanan yang identik banget sama menu sarapan favorit masyarakat ini dinilai unggul berkat perpaduan cita rasa gurihnya dan juga teksturnya yang pas. Walaupun punya akar sejarah yang berkaitan dengan tradisi kuliner Cina ya, tapi bubur ayam versi Indonesia ini berkembang dengan ciri khas lokal yang unik lewat penggunaan bumbu dan juga bahan pelengkap yang beragam banget, sehingga sekarang banyak banget dicintai sama banyak orang. Proses pengolahan sajian ini umumnya melibatkan penggunaan air rebusan ayam untuk memasak beras sampai jadi bubur yang kental dan juga kaya akan rasa dan bumbu-bumbunya itu. Dan penyajiannya pun tergolong lengkap karena menggunakan berbagai pelengkap topping ya, seperti adanya suiran daging ayam, terus juga irisan cakwe, kacang tanah, sampai taburan bawang goreng dan daun bawang. Kepopuleran hidangan ini ya, bubur ayam ini gak lepas dari kemudahannya ditemukan di berbagai sudut kota serta harganya yang terjangkau juga, yang bikin menu ini jadi pilihan praktis tapi tetap mengenyangkan buat semua kalangan. Dan keberhasilan ini juga menempatkan bubur ayam di posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan hidangan bubur dari negara lain. Kayak ada dari LRG ya, dari Georgia, dan juga Aron Caldo dari Filipina. Aduh, ngomongin bubur ayam jadi lapar gak sih?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Teman Produa, kalau tadi ya kita udah bahas tentang bubur ayam yang ternyata nih jadi peringkat nomor 10 besar ya versi tes Atlas 2026. Dan sekarang ada salah satu rekomendasi makanan kesukaan Indonesia, warga Indonesia lagi selain bubur ayam, apalagi kalau bukan mie instan. Apalagi pas banget ya momen-momennya di akhir bulan yang aduh kayaknya harus ngirit-ngirit gitu ya. Ini adalah momen yang tepat untuk makan mie instan. Jadi Indonesia ini ternyata masuk dalam jajaran 5 besar negara ya dengan tingkat konsumsi mie instan paling tinggi di dunia menurut data World Instant Noodles Association tahun 2025. Dan rata-rata masyarakat di tanah air ini mengonsumsi sekitar 52 bungkus mie instan dalam 1 tahun. Wow, banyak banget ya ternyata. Dan posisi puncak sendiri ditempati sama Vietnam dengan angka 81 bungkus per orang, yang kemudian disusul oleh Korea Selatan, terus juga Thailand sampai Nepal. Fenomena ini menunjukkan kalau misalnya mie instan ini memang udah jadi bagian yang gak terpisahkan ya dari gaya hidup masyarakat di Asia, karena ya memang cara mengolahnya yang praktis dan juga harganya yang terjangkau banget, cocok banget buat anak kos ataupun bukan anak kos tapi akhir bulan ya cocok-cocok aja gitu ya. Walaupun rasanya enak dan juga gurih ya, bikin nagih, konsumsi mie instan yang keseringan ini ya kita tahu lah ya punya dampak yang kurang oke juga untuk kesehatan. Satu kemasan mie instan ini ternyata bisa mengandung natrium yang tinggi banget, bahkan hampir memenuhi seluruh batas asupan harian yang diperbolehkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO sendiri. Kebiasaan makan mie instan ini yang berlebihan tentunya ya ini beresiko memicu adanya tekanan darah tinggi, terus juga penyakit jantung sampai masalah metabolisme tubuh lainnya. Makanya masyarakat ini sangat disarankan buat lebih bijak lagi dalam mengatur frekuensi makan mie instan serta selalu menambahkan sayuran ataupun protein lain nih biar asupan nutrisinya jadi lebih seimbang. Gak apa-apa kok kalau misalnya kamu suka mie ya, apalagi mie goreng terus mie kuah pas hujan-hujan, gak apa-apa banget. Tapi ya itu perlu diperhatikan lagi biar gak terlalu keseringan, karena ya kalau misalnya kamu keseringan makan mie kayak sehari 3 bungkus ya siap-siap deh badan kamu nanti jadi sakit.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbo.
2: Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs, adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 lanjut lagi ya, bacain yang udah join nih di WhatsAppnya Pro 2 terkait dengan tema kita pagi hari ini. Kamu tuh kalau misalnya sarapan tim langsung makan berat ya, makan karbo yang berat kayak nasi segentong gitu ya, atau kamu ini lebih memilih untuk snacking aja, ngemil aja gitu kan, nanti siang baru kamu makan berat. Nah ini udah ada dari Sumenep ya, ada Afif nih yang katanya kalau dia ini adalah tipe orang yang lebih suka snacking aja kak, lebih suka ngemil dulu ya. Mungkin makan-makan biskuit ataupun wafer-wafer gitu ya, terus nanti siang baru lanjut lagi makan karbohidrat. Tapi untuk mengingatkan ya Afif dan juga seluruh teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, kalau misalnya kamu makan pagi, usahakan jangan terlalu banyak gula-gula dulu. Nah tadi kan di info pertama aku udah jelasin ke kamu, walaupun mungkin kamu gak sarapan gula, tapi kadar gula darah kamu bisa tetap naik. Apalagi kalau kamu makan gula-gula di pagi hari, apa gak melonjak gitu gula darah kamu ya. Ada juga dari Pipiu nih ya, yang kata dia nih ngemil doang kak, kayak aduh menyebutkan nama biskuit. Tipoknya ada nama biskuitnya ya, atau biskuit gitu, dan juga itu aja dikit banget katanya. Soalnya kalau sarapan makan berat gak cocok di aku, bikin ngantuk dan kurang nyaman di perut, gak tahu kenapa. Bener, aku sejujurnya untuk sebagai manusia yang sama ya kayak Pipil ya, yang kayaknya agak kurang cocok sarapan deh. Jadi sarapan ini gak bisa langsung dihajar makan nasi, apalagi sarapannya di jam 7, di jam 8, itu pasti perutnya akan bergoncang ya, nanti jadinya malah mules-mules gitu. Jadi memang lebih baik untuk makan-makan snacking aja mungkin ya, kayak Pipil dan juga Afif gitu. Nanti untuk selang beberapa jam kemudian baru makan beratnya, biar yang penting nggak perut kamu nggak kosong-kosong amat lah ya, ada yang buat diolah gitu di dalam perut kamu. Nah buat kamu teman berdua, mungkin ada yang punya pendapat lain, boleh langsung aja ya ke WhatsApp kayak Pipiu dan juga Afif, atau ke Instagram di @rriperdua_pwt. Kali ini aku mau kasih kamu lagu dulu nih dari Bernadia, Rabun Jauh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi lagi ya, terkait dengan film Operasi Pesta Copet nih, yang lagi tayang di bioskop. Secara resmi mulai penayangan di bioskop nih dari tanggal 27 Agustus kemarin ya. Dan karya garapan sutradara Edi Hemot ini berhasil mencatatkan prestasi yang cukup membanggakan juga, dengan meraih jumlah penonton melebihi 40 ribu orang di hari pertama penayangan. Wow, banyak banget ya. Diproduksi sama rumah produksi Imaginary, film ini juga melibatkan nama besar lainnya nih, kayak misalnya ada Ernest Prakasa, terus juga ada Dipa Andika, ada Iqbal Ramadan ya, serta ada James Erlangga nih di bangku produser. Selain itu, jajaran pemain utamanya diisi sama Iqbal, terus juga Christo Immanuel, Kawai Labiba, sampai Zulfa Maharani. Ini juga menjadi daya tarik utama bagi para pecinta film nasional. Cerita dalam film ini berfokus pada kehidupan 4 anak muda ya, yang lagi mengalami kesulitan ekonomi, sampai akhirnya nih mereka terdorong untuk merencanakan aksi kriminal berupa pencopetan massal. Dan lokasi yang dipilih untuk melancarkan aksi tersebut adalah sebuah festival musik besar ya, bernama Pesta Pora. Hal yang membuat proses produksinya terasa sangat spesial adalah pengambilan gambar yang dilakukan secara langsung di tengah keramaian acara Pesta Pora itu, di acara Pesta Pora 2025 yang asli ternyata ya, ini acaranya asli ini, jadi syutingnya beneran di acaranya itu. Dan keberadaan puluhan ribu pengunjung festival sungguhan di dalam adegan memberikan nuansa yang tentunya lebih nyata lagi ya, lebih real lagi, dan juga menantang bagi seluruh tim produksi maupun para aktor yang terlibat. Kalau kamu udah nonton belum nih?

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau sapa-sapa ya yang udah join di live TikToknya Pro 2 nih di @rri_pro2pwt. Ada siapa aja sih yang udah join pagi-pagi banget ya? Ada Hilda Atika nomor 1 loh. Ada juga dari Alvino nih, ada Caca, ada Tommy, ada Mbak Ayuna Ayu, terus juga ada Mas Fajar ya, tadi sempat mampir sebentar terus sekarang kayaknya sudah menghilang ya. Ada juga dari YTTA nih yang tahu-tahu aja, dan juga dari Joyce Gundul yang katanya ini radio zaman aku SMP loh, ini akan terus mengudara loh Pro 2 ya dimanapun. Nah, makanya sekarang juga udah bisa didengerin lewat aplikasi dan juga streaming, gak cuman di radio doang. Ada juga dari Lare Ngapak ya, ada dari Joyce Gunul tadi udah ya, dan masih banyak lagi terkait dengan tema kita pagi hari ini. Ada Mas Agus juga nih, tema kita pagi hari ini tentang kamu tim yang kalau sarapan langsung makan berat kah atau ngemil dulu gitu. Nah, ini udah ada yang bergabung juga, ada dari Hilda nih yang katanya dia ini makan bubur ayam sukanya, ini ya makan apa namanya, makan berat langsung. Kayak tadi Hilda udah tahu belum, dengerin gak di Pro 2 aku tadi nyampain info kalau misalnya bubur ayam Indonesia ini masuk ke dalam 10 bubur terenak di dunia. Wih, ada juga dari Mbak Ayuna Ayu ya yang katanya membiasakan untuk makan real food di pagi hari, kayak misalnya ada jagung rebus dan juga buah. Tadi ditanyain diet apa enggak Mbak, katanya enggak sih karena lebih ke ingat umur aja ya, jadi harus menjaga asupan. Bener, aku jadi langsung tersindir ya sama perkataan Mbak Ayu, dan aku mulai muhasabah diri ya untuk kayaknya aku memang harus kayak Mbak Ayu juga nih, mulai untuk membiasakan diri makan makanan real food itu ya. Ada juga dari Mas Fajar tukang parkir pesawat ya yang katanya nih kalau pagi nih nggak pernah sarapan. Nah, ada juga nih Mas Agus ya, terakhir yang ikut di live TikToknya Pro 2 katanya paling suka sarapan nasi, kadang kalau belum lapar ngemil dulu. Jadi tergantung sikon ya, kalau misalnya kayaknya udah kerasa lapar banget dari semalam belum makan, langsung dihajar sama nasi. Nah, buat kamu nomor 2 ya yang belum join di WhatsApp atau di Instagram, boleh langsung ke TikToknya aja di @rripro2pwt. Kamu boleh komen-komen di situ ya, komen-komen kamu lebih suka sarapan makan berat atau makan ngemil aja sih. Aku tunggu nih sampai jam 9 nanti, karena jam 9 sampai jam 10 bakalan ada obrolan seperti biasa ya, pada budaya dan juga pariwisata.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Radio FM, Purwakarta.
5: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Nomor 2, aku punya informasi terakhir ya. Ini kalau misalnya kamu mencampur berbagai jenis buah dalam satu sajian, kelihatannya emang kayaknya sehat banget ya, tapi ternyata ada resikonya loh bagi kesehatan kamu kalau kombinasinya ini gak tepat. Ada ahli gizi yang menjelaskan kalau misalnya setiap kelompok buah ini punya kecepatan cerna dan juga kebutuhan tingkat keasaman lambung yang berbeda-beda. Kalau asal digabung aja ya, proses pencernaan ini bisa terhambat dan juga malah memicu fermentasi di dalam perut kamu yang nantinya bakal bikin kembung serta rasa gak nyaman. Sebagai contoh ya, ada melon dan juga semangka yang kaya banget sama air, tapi sebaiknya dikonsumsi sendirian tanpa campuran buah lain karena proses cernanya ini yang super cepet banget. Dan selain itu ada juga buah tinggi pati kayak pisang nih yang nggak disarankan juga untuk dicampur sama buah tinggi protein kayak jambu atau alpukat, karena bisa bikin kerja enzim pencernaan kamu jadi lambat dan juga perut kayaknya rasanya begah banget ya. Interaksi antara buah asam dan juga buah manis ini juga perlu diwaspadai karena bisa memicu mual sampai sakit kepala karena perubahan pH lambung yang mendadak. Hal yang lebih serius adalah perpaduan pepaya dan juga lemon yang ternyata beresiko mengganggu keseimbangan hemoglobin dan juga bisa memicu anemia, terutama buat anak-anak nih yang sistem pencernaannya belum sempurna. Gak cuma antar sesama buah ya, nyampur buah dan juga sayuran dalam satu wadah juga dianggap kurang ideal karena perbedaan kandungan gula dan juga serat kasarnya ini ternyata bisa menghambat penyerapan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kamu secara maksimal. Jadi biar manfaatnya tetap oke dan juga perut kamu gak kerasa begah gitu ya, konsumsi buah ini sebaiknya dilakuin sekitar 1-2 jam sebelum atau sesudah makan berat dengan porsi yang gak berlebihan tentunya.

0: 82, sayang banget ya, gak keras ini udah hampir jam 9, itu artinya untuk Spada sesi kedua harus udahan dulu. Tapi tenang aja, di sini masih ada Spada kok. Tapi kita masuk ke sesi ketiga ya, ngobrolin tentang budaya dan juga pariwisata barengan sama narasumber yang cantik-cantik banget pagi hari ini. Kalau kamu penasaran, kamu harus stay tune terus di 99 Produ FM Purwokerto atau lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Nanti aku bakal balik lagi ya, ngobrolin seputar budaya dan juga pariwisata. Kali ini aku mau kasih kamu satu lagu dulu nih dari aku, JJ, Bila.
1: Sudah di ujung kisah, ia masih di sana menunggu.

Pro2, Pro2FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT, Pro2FM, streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2FM.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Feni. Seperti biasa di hari Minggu pagi ya, jam 9 sampai jam 10, selama 1 jam ke depan aku bakal ngobrolin seputar budaya dan juga pariwisata.

0: dan cocok banget ya untuk hari Minggu ini, apalagi ya kalau bukan ngomongin tentang kuliner. Nih enak banget yang bakal bikin kamu penasaran pastinya, karena ngomongin tentang makanan kan bikin kita antusias tentunya ya. Dan kali ini aku juga udah kedatangan kedua narasumber yang cantik dan seger banget. Kita sama-sama dulu kali ya, ada Mbak Devi Alifah selaku Mbak Cilacap 2026 Harapan 2, dan juga Mbak Amanda nih selaku Mbak Cilacap 2026 Kebudayaan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya nih Mbak Devi dan juga Amanda?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik ya. Nanti kita bakalan ngobrolin seputar sego nelayan ya, cita rasa pesisir Cilacap. Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin lebih lanjut ya Mbak Devi dan juga Amanda dan teman Pro 2, aku bakalan kasih kasih unjuk dulu ya, gimana sih sebenarnya sego nelayan ini seperti apa bentuknya dan proses pembuatannya seperti apa gitu ya, sebelum kita bahas nanti lebih lanjut lagi. Bagi kamu teman Pro 2 yang mungkin penasaran, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live streaming di situ dan kamu bisa melihat seperti apa sego nelayan ini dan juga proses pembuatannya. Kita bakalan tampilin dulu ya untuk video dari sego nelayan ini.
2: Saya Mbak Amanda
3: dan saya Mbak Devi,
2: dan hari ini kita ada di Yeka Rasa
3: yang ada di Jalan

0: masak berkecek.
1: Ini mau makan berkecek patak jahan.
0: Patak jahan teman-teman. Aromanya best banget.
2: Halo Bulur. Hari ini kita mau diajarin sama Bunda buat bikin segan selayan. Dan di sini udah ada bahan-bahannya juga. Ada apa aja Bunda?
3: Rapi banget.
2: Wow. Yeay. Oh, ini untuk dari segan layang khas dari Yekan.

0: Nah itu dia ya teman Pro 2 ya, tentang sego nelayan. Kamu udah gak penasaran lagi kan apa itu sego nelayan? Tapi mungkin kita bakalan tanya-tanya dulu lah ya, seperti apa sih sebenarnya sego nelayan itu, apa itu sebenarnya, sajian apa atau makanan khas mana? Bisa dijelaskan dulu mungkin dari Mbak Devi ya.
1: Iya baik, jadi sego nelayan atau nasi nelayan itu adalah makanan khas dari Kabupaten Cilacap.
0: Oke.
1: Dan sego nelayan ini memiliki cerita di balik makanan tersebut, yaitu di mana sego nelayan ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cilacap itu adalah kota pesisir atau daerah pesisir yang identik dengan laut ya, hasil lautnya. Jadi sego nelayan ini memiliki arti bahwa membanggakan hasil dari bahari atau rasa syukur dari nelayan ataupun masyarakat sekitar Kabupaten Cilacap.
0: Menarik banget kalau dari ceritanya ya, ada asal usulnya dan juga ada maknanya sendiri.
1: Iya,
0: kalau dari Mbak Amanda nih, aku pengen tanya, sebenarnya tadi kan kita udah sempat melihat ya video seperti apa nih sego nelayan dan juga proses pembuatannya, tapi boleh dijelaskan lagi nggak di dalam sego nelayan itu ada apa aja itu Mbak Amanda?
2: Oke, menarik nih ya. Kalau untuk di dalam sego nelayan ini ada banyak nih Mbak. Salah satunya ini ada dages. Nah, ini adalah gongnya dari sego nelayan. Ini adalah oseng di dages. Bagian oseng dagesnya itu. Karena dari proses pembuatannya aja itu, dari mencuci dagesnya itu 2 jam.
0: Oke,
2: ya, lama kan, ya. Karena kita dapat cerita juga ya dari
1: kemarin kita banyak sharing-sharing sama ownernya sendiri.
2: Dari bundanya sendiri itu bilang kalau dagesnya sendiri itu dicucinya selama 2 jam.
0: Wow.
2: Dan yang paling uniknya lagi di situ ada suwir tuna.
0: Oh, dan bukan ayam ya,
2: bukan,
0: tapi tuna.
2: Suwirnya
0: ya.
2: Suwir tuna dan suwir tunanya ini bukan tuna yang kayak bandeng gitu loh, tapi
1: bukan
2: tunanya
1: tuna biasa.
2: Tuna albarok ya.
1: Albakor.
0: Tuna albakor. Tuna albakor itu apa?
2: Mungkin itu
1: jenis ikan, salah satu jenis tuna yang mungkin dagingnya itu berbeda dari tuna-tuna jenis lainnya.
2: Lebih enak gitu.
1: Iya. Spesial.
0: Oh, tapi untuk dagesnya itu sendiri ya, kenapa sampai 2 jam? Itu apa ada memang anjurannya seperti itu atau?
2: Mungkin memang dari tekniknya seperti itu, dan nanti kalau udah jadi itu oseng dagesnya itu warnanya lebih gelap.
0: Oke.
2: Jadi di situ tuh banyak banget orang-orang yang ketipu ya, deh.
1: Iya, ketipu. Iya. Jadi dikiranya itu paru.
0: Oh.
2: Karena memang warnanya
0: dari
2: sangat
0: look-nya.
2: Iya.
0: Pekat kayak paru, iya. Tapi ada enggak dari Mbak Devi mungkin ada enggak bumbu-bumbu yang mungkin membedakan antara sego nelayan ini dengan nasi-nasi lainnya?
1: Kalau untuk bumbu khususnya dari YK Rasa sendiri pastinya sudah punya racikan ya. Karena sego nelayan ini hanya bisa ditemukan di YK Rasa. Seperti itu.
0: Berarti ini rasanya cenderung ke pedas gurih kah atau seperti apa?
1: Iya. Jadi di sini itu cenderung ke pedas gurih dan ada manisnya juga.
0: Oh, ada manisnya. Keren. Tadi ada sempat di notice juga ya kalau misalnya sego nelayan ini punya asal usulnya gitu kan, punya maknanya yang ada di baliknya. Aku pengen tanya ke Mbak Amanda mungkin selaku dari Mbak kebudayaan juga ya. Apakah untuk memakan sego nelayan ini ada di momen-momen tertentu atau mungkin memang ini sudah makanan sehari-hari?
2: Kalau untuk makanannya itu sendiri sebenarnya sudah sehari-hari ya, karena memang dari Bunda Yeka sendiri itu sudah mulai mempromosikan atau menjualnya itu ke lokal-lokal yang ada di situ gitu. Jadi semuanya boleh mencicipi dan boleh menikmati sego nelayan gitu.
0: Tapi sego nelayan ini memang sudah tersebarkah di seluruh Cilacap?
2: Iya, karena memang dari 2024 kan memang sudah diresmikan oleh PLT Bupati
1: sudah mendapatkan SK juga.
2: Iya, sebagai makanan khas Cilacap. Jadi mulai dari situlah sego nelayan ini mulai viral.
0: Mbak Devi ya, tadi kan kalau di video tuh ada breketek patak jaran ya,
1: patak jaran.
0: Itu apakah salah satu komponen yang ada di sego nelayan?
1: Kalau untuk berkecek patak jahannya sendiri itu bukan dari salah satu komponen. Jadi itu menu sendiri yang ada di YK Rasa. Jadi selain di warung YK Rasa itu selain menjual sego nelayan, juga menjual berkecek patak jahan.
0: Aku pengen tanya lagi ya, mungkin selaku Mbak Cilacap ya dua-duanya ini, boleh dong diceritain pengalaman menariknya waktu pertama kali mencoba ya sego nelayan ini seperti apa? Mungkin boleh Mbak Devi dulu.
1: Untuk pertama kali karena kemarin kita dapat kesempatan untuk berkunjung ke tempat makannya. Mm-hmm. Jadi kita banyak sharing ke Bunda Yeka.
0: Oke.
1: Dan juga kita dapat cerita juga gimana asal usulnya, lalu ada apa aja sih isinya dari segala layan tersebut. Dan kemarin kita juga dapat kesempatan untuk cara membungkusnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cara membungkusnya itu kita dimulai dari cetak nasinya. Mm-hmm. Jadi kita disediakan tempat berbentuk kotak. Jadi itu nanti untuk awalnya itu diisi suwir tuna.
0: Okay.
1: Suwir tuna lalu diisi oseng dagus juga. Mm-hmm. Dan dua menu tersebut dipadatkan. Mm-hmm. Lalu baru diisi oleh
2: nasi.
1: Iya, nasi putihnya. Nasi. Dan itu benar-benar harus yang sampai padat banget.
2: Mm-hmm.
1: Harus ditenet banget. Mm-hmm. Lalu dituang, ditaruh ke daun pisangnya dan lalu dibungkus.
0: Oh, jadi sebenarnya agak mirip-mirip nasi bakar, cuma nggak dibakar.
1: Iya,
2: betul.
0: Mirip-mirip. Ya, mulai. Aduh, udah mulai keroncongan. Nanti aku juga bakal tanya tentang pengalaman dari Mbak Amanda ya, terkait dengan mungkin ada perbedaan dengan Mbak Devi ya, pengalaman pertama kali mencicipi dari segonal ya. Tapi setelah satu ini ada memperdua, kita break dulu. Bakalan ada lagu dan juga selingan untuk kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Spada edisi budaya dan juga pariwisata barengan sama Mbak Cilacap nih ya, yang cantik-cantik banget. Aduh, minder liatnya pagi-pagi udah seger-seger banget ya. Kita tadi Mbak Devi udah sempat jelasin tentang pengalaman menarik ya, pertama kali mencoba segono lain ini. Sekarang kita mau dengerin dong dari versinya Mbak Amanda nih, seperti apa pengalamannya.
1: Oke, kalau dari masuk aja itu udah rapi banget ya tempatnya ya.
2: Tempatnya tuh
1: betul sekali. Keren banget. Terus kita dikasih kesempatan juga buat ikut masuk ke dapurnya.
2: Iya. Yeah. Hmm.
1: Yeah. Dan di dapurnya itu memang bersih, dapurnya bersih, yeah, dan bersih. Di situ ada Bunda Yeka dan ada dua lagi yang bantuin ya. Dan di situ kita juga dikasih lihat kalau di situ banyak banget bahan-bahan buat bikin dari sego nelayan dan juga berkecek patak jalan dan menu-menu yang lainnya juga yang pastinya. Dan di situ juga kita sama kayak tadi yang diceritakan sama Mbak Devi, kita diajarin gimana caranya membungkus. Kalau untuk proses pembuatannya mungkin belum, next mungkin ya Mbak. Yeah. Ya next kita next akan minta Bunda Yeka untuk bantuin.
0: Penasaran
1: gitu
0: ya cara membungkusnya. Penasaran. Pasti nggak asal-asalan ya, ada teknik-tekniknya sendiri.
1: Iya, karena ada beberapa juga yang sudah pernah diajarkan sama Bunda Yeka kayak aduh susah banget sih udah bunda aja gitu.
0: Oh, berarti memang nggak bisa segampang itu.
1: Iya,
0: ya
1: segampang
0: lipat-lipat iya, gitu betul. Kayaknya memang akan berpengaruh ke rasanya juga dan juga memang anjurannya seperti itu ya, memang harus kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi aku pengen tanya lagi untuk mungkin awal mulanya ya Mbak Devi, dari adanya sego nelayan ini pertama kali munculnya seperti apa nih?
2: Untuk pertama kali munculnya sego nelayan ini dari 2024. Jadi Bunda Yeka ini mencetuskan yang adanya sego nelayan, dan sego nelayan ini merupakan salah satu hidangan yang digemari oleh para nelayan juga tentunya ketika melaut. Seperti itu. Dan waktu awal 2024 itu sudah dimunculkannya SK Bupati untuk mengklaim bahwa sego nelayan ini salah satu kuliner khas Kabupaten Cilacap.
0: Wih, keren banget. Apakah memang sesuai dengan namanya ya, nelayan artinya ya deh berkaitan dengan laut lah ya. Apakah memang tempatnya ini dekat sama laut kah?
2: Oh iya, betul sekali. Jadi tempatnya dari yang kita kunjungi kemarin itu ada di dekat laut tentunya. Okay. Jadi di antara Pantai Kemiren dan juga Pantai Teluk Penyu.
0: Mungkin aku pengen bergeser lagi ya ke Mbak Amanda ya. Selaku Mbak Cilacap Kebudayaan nih, mungkin boleh banget diceritain atau dijelasin nih Mbak untuk proses promosinya ataupun peran dari Mbak Cilacap sendiri ini dalam mempromosikannya sejauh ini seperti apa?
1: Oke, kalau untuk mempromosikannya mungkin ya seperti biasa ya, karena kita sekarang udah di era digital nih ya. Apa-apa itu harus HP, apa-apa harus
2: serba
1: online,
2: digital gitu.
1: Serba digital semuanya. Kalau untuk itu kita bisa mempromosikannya di sosial media yang pastinya. Dan juga kemarin itu sempat ada bazar ya Mbak Devi waktu
2: waktu Expo Cilacap.
1: Expo juga di situ dari Bunda Yeka itu menaruh mungkin ya, ditaruh di situ juga untuk dipromosikan oleh kita-kita juga ya.
2: Betul sekali.
1: Terus juga mungkin sego nelayan ini bisa ditaruh di ya seperti itu bazar, expo gitu. Terus bisa dikenalkan juga ke kalangan luar gitu. Dan yang pastinya itu harus dipromosikan lewat sosial media yang nantinya bisa dikenal oleh mancanegara juga.
0: Gitu. Mungkin aku penasaran ya, kalau sego nelayan ini kan tadi katanya mulai ada tahun 2024 ya. Berarti belum lama dong, baru 2 tahun segini. Pasti kan untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan ini pasti ada kesulitan lah ya. Dari sisi Mbak Devi sendiri, menurut Mbak Devi tantangan untuk menjaga kelestarian itu atau mempromosikan dari sego nelayan seperti apa nih?
2: Untuk tantangannya sendiri yang pastinya, apalagi anak-anak generasi muda ya, yang mungkin cenderung lebih seringnya nongki di kafe-kafe. Dan kita sebagai Mbak Cilacap, tentunya sebagai representasi generasi muda, mempunyai peran penting dalam mempromosikan kuliner khas tradisional, apalagi kuliner khas dari Kabupaten Cilacap itu sendiri. Betul. Yang nantinya akan dikenalkan ke luar daerah. Seperti itu, melewati Instagram, lalu ada TikTok yang nantinya tentunya generasi muda itu sering banget ya scroll TikTok, apalagi IG, nggak mungkin nggak lihat kayak semisal kita mempromosikan sego nelayan, jadi kayak anak-anak muda itu bisa tahu gitu.
0: Oke, itu mungkin dari sisi mempromosikannya yang tantangannya. Tapi kalau misalnya dari Mbak Amanda sendiri, menurut Mbak Amanda untuk tantangan biar menjaga segala layan ini sebagai kelestarian budaya lah ya dari Cilacap ini sendiri, di tengah banyaknya kuliner modern, seperti apa menurut Mbak untuk tantangannya sendiri?
1: Kalau untuk saya sendiri itu, saya punya prinsip namanya aksi.
0: Wih, keren, apa itu? Okay. Gimana tuh?
1: Aksi itu yang pertama adalah aktivitas digital ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan itu, dengan mempromosikannya melewati sosial media.
0: Okay.
1: Jadi kita memfokuskan untuk membuat visual dari segala layan ini supaya lebih menarik gitu. Menarik dan dari kaca luar maupun dari kalangan muda-muda yang suka nongki-nongki di kafe itu kayak apa sih ini segala layan,
0: itu segala layan. Jadi penasaran, menarik minat lah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Bahkan tuh segala layan juga udah lebih sering dimakannya malah sama itu ya, pejabat gitu, artis-artis gitu kayak Charlie.
2: Iya, betul banget.
0: Charlie S12.
1: Iya.
0: Keren tuh, Charlie aja udah makan ya, udah nyoba ya waktu berkunjung ke Cilacap ya berarti.
1: Betul, iya. Karena sering juga karena deket juga sama bunda gitu.
0: Oke.
1: Terus yang kedua ada Kak, yaitu kreativitas kuliner. Yang dimana kita sebagai generasi muda itu kan juga boleh ya ikut serta dalam pembuatannya itu. Dan kita tuh juga bisa memberikan inovasi.
0: Iya, betul.
1: Misalkan kayak dari segi desainnya, dari segi bungkusnya, ataupun penataan dari segala layan ini dibuat semenarik mungkin.
2: Ataupun slayernya untuk promosi nanti dibuat lebih menarik juga.
1: Kemudian ada sinergi komunitas, yang dimana kita juga para generasi muda harus bisa mempunyai relasi yang banyak ya, supaya kita juga dapat mempromosikannya itu dengan mudah. Kayak misalkan kita bisa bergabung dengan forum-forum organisasi pemuda, kemudian juga kita dapat bergabung juga dengan UMKM untuk ikut melestarikan dan mempromosikan segala layan itu. Dan yang terakhir ada yaitu edukasi identitas. Yang dimana kita sebagai generasi muda itu harus mengklaim bahwasannya segala layan ini memang asli dari Cilacap gitu. Dan kita harus bangga. Jadi kan kayak bisa mulut ke mulut gitu ya kan Mbak. Jadi kayak kita bisa bilang kalau segala layan ini emang beneran enak loh. Cobain yuk gitu.
0: Keren ya. Tapi tadi Mbak Amanda kan sempat bilang ya, kalau misalnya caranya adalah dengan menghadirkan inovasi-inovasi. Ya mungkin dari bungkusnya atau segala macam. Tapi sejauh ini sudah ada inovasi barukah untuk pengemasan ataupun untuk rasa dari segala layan ini biar makin banyak yang suka?
1: Mungkin karena ini masih baru ya Mbak, karena dari 2024 dan itu mungkin kemasannya masih seperti mana Mbak Devi? Kebetulan kita bawa juga. Kebetulan kita bawa juga
0: dan teman pro 2 ya.
1: Iya. Terima kasih juga
0: untuk packagingnya ya. Ini packagingnya mungkin lebih modern lagi gitu ya. Tapi untuk kayak daun pisangnya mungkin untuk membungkusnya,
1: melipatnya gitu,
0: itu masih tradisional banget
1: masih,
0: gitu ya.
1: Iya, cuma mungkin dari segi kemasan itu memang sangat higienis Mbak, karena dari segala layannya sendiri itu sudah dibuat sebagus mungkin ya penataannya. Kemudian juga di sini tuh udah diisolasi.
2: Sangat safety.
1: Dan juga selain itu kan ini depannya ada gerdusnya dan ini tuh dalamnya kayak
2: ada udah ada alat makannya juga.
1: Nah, kayak gini teman-teman.
0: Jadi benar-benar dibungkus sama daun pisang berarti.
1: Jadi ini ada daun pisangnya terus dilapisin lagi nih pakai gerdus kayak gini.
0: Jadi
1: udah dapat tempat makannya
0: double
1: juga.
0: Double safety Benar-benar mirip kayak nasi bakar. Cuman enggak dibakar.
2: Tapi cuman ini enggak dibakar. Betul.
0: Buat kamu yang enggak suka bakar-bakar, ini jadi salah satu opsi yang cocok banget ya.
2: Betul, ini sangat
0: dan aku
2: cocok.
0: Pengen nanya juga nih untuk sego nelayan ini, karena kan mungkin lagi gencar-gencar dipromosiin ya.
1: Betul.
0: Itu udah masuk ke event ataupun ke acara-acara Cilacap kah atau mungkin
1: sudah
0: Cilacap?
1: Selalu ada
2: seperti Expo kemarin itu juga ada di standnya kita ya, di stand di Sparpora.
0: Di Expo Cilacap, tapi untuk keluar kotanya apakah sudah ada?
2: Sudah ada. Karena pesanan keluar kota itu juga sudah banyak ya.
1: Pesanan terus juga event-event stand gitu dari segala layan sendiri itu memang sudah sering gitu. Biasanya sih di Jakarta malah. Udah sampai ke sana.
0: Berarti udah kirim sampai kesana. Udah bukan regional Cilacap ya.
2: Iya, betul.
0: Ke seluruh Indonesia ya hampir ya. Semoga sih yang habis ini bisa internasional juga.
2: Amin.
0: Nanti kita lanjut lagi ya Kak Devi dan juga Kak Amanda di Spada edisi Budaya dan juga Pariwisata. Buat kamu teman-teman Pro 2 harus stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya. Radio FM Purwokerto.

0: Masih di Spada barengan sama aku Feni dan juga Mbak Devi dan Mbak Amanda ya, ngomongin tentang sego nelayan nih. Dimasuk di sesi terakhir ya, mungkin kita akan kasih tips-tips aja mungkin nanti ya. Dan aku pengen tanya dulu nih ke Mbak Devi, gimana cara Mbak Devi ini memanfaatkan media sosial ataupun mungkin dari pihak YK Rasanya sendiri yang memanfaatkan media sosial kayak TikTok dan juga Instagram sejauh ini untuk promosiin itu sejauh ini seperti apa nih langkah-langkahnya?
1: Oke, baik. Untuk sejauh ini, seperti kemarin kita review langsung datang ke tempatnya, lalu kita buat konten.
0: Oke.
1: Kita buat konten, lalu kita collab dengan akun Mas Mbak Cilacap, juga akun Disparpora, lalu akun dari YK Rasanya sendiri seperti itu. Dan untuk YK Rasanya sendiri emang sudah aktif di media sosial seperti membuat poster kemarin Agustusan juga. Ya, sudah aktif di media sosialnya sendiri.
0: Berarti memang sekarang bukan cuman kayak ibu-ibu bapak-bapak aja ya, tapi anak muda juga udah ikut berperan gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi untuk Mbak Amanda sendiri nih sebagai Mbak Cilacap Kebudayaan ya, aku pengen tanya dong, hal paling sederhana apa sih yang bisa anak muda lakuin ini buat ikut melestarikan kuliner tradisional Cilacap seperti sego nelayan ini?
2: Kalau untuk anak muda sendiri sebenarnya tuh banyak ya yang bisa dilakuin ya. Salah satunya juga dengan kita hanya dengan melihat di postingan itu juga merupakan salah satu bentuk apresiasi juga
1: partisipasi dari, kita sebagai generasi muda.
2: Apalagi kalau misalkan kita ikut turun ke lapangan untuk bisa langsung mempromosikan sego nelayan ini juga salah satu bentuk sederhana dari generasi muda seperti itu.
0: Oke, mungkin dari Mbak Devi ada opsi lain nggak untuk ikut mempromosikan dari sisi generasi muda ini seperti apa?
1: Seperti yang sudah tadi kita sampaikan ya, seperti membuat konten yang menarik, lalu kita gabungkan dengan tren-tren yang lagi seperti mungkin tren-tren yang lagi viral sekarang, lalu kita buat konten yang menarik, kita buat yang unik juga, lalu ya seperti itu.
0: Berarti memang karena ini tujuannya mungkin untuk menyasar anak muda, jadi memang lebih gampangnya adalah lewat media digital itu.
1: Betul sekali itu
0: ya, tren-tren. Tapi aku pengen tanya untuk menarik minat gitu kan, pasti kan harus ada, apalagi dari kuliner harus ada ciri khasnya sendiri. Menurut Mbak Devi dan Mbak Amanda, apa yang menjadi ciri khas dari sego nelayan yang paling potensial untuk dijual ke wisatawan deh? Mungkin Mbak Devi dulu boleh.
1: Kalau dari saya sendiri, tentunya sego nelayan mempunyai keunikan atau ciri khasnya sendiri. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa sego nelayan itu mempunyai cerita di balik kuliner tersebut. Seperti menggambarkan dari wilayah Cilacap sendiri, yang termasuk wilayah pesisir ya, yang identik dengan nelayan dan hasil lautnya sendiri. Jadi itu termasuk ikon dari sego nelayan yang berasal dari Cilacap seperti itu.
0: Kalau dari Mbak Amanda, mungkin sekarang dari sisi makanannya kali ya, yang paling mencolok atau yang paling khas banget dari sego nelayan ini apa?
2: Kalau dari sego nelayan ini memang gongnya itu ada
1: oseng
2: di
1: dages.
2: Oseng dages itu. Mungkin anak muda itu lebih tahu dages itu sebagai gorengan ya.
0: Iya,
2: gorengan dages gitu. Tapi kalau di sego nelayan ini beda. Karena di sego nelayan ini dagesnya tuh dioseng gitu.
0: Itu yang menjadi 2 jam itu ya.
2: Iya, yang dagesnya itu sampai 2 jam dan itu menjadi
1: keunikan tersendiri.
2: Iya, keunikan dari sego nelayan itu, dan juga suwir tunanya itu juga enak banget. Jadi gak mungkin anak muda itu gak suka.
0: Karena ini suwir tuna albakor.
1: Albakor
0: ya, jadi beda dengan tuna-tuna lainnya.
2: Betul.
0: Lebih empuk kah dagingnya atau lebih berasa bumbunya
1: lebih
0: gitu
1: berasa
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi lapar ya ngomongin tuna dan juga dages. Tapi untuk isian di dalam sego nelayan itu, apakah selalu dages dan juga tuna aja, atau mungkin sekarang udah banyak inovasi isian lain?
2: Kalau untuk sekarang itu memang isinya sudah pakem seperti
1: iya,
2: itu.
1: Sudah pakem. Iya, seng dages dan suwir tuna.
0: Oke.
2: Okay. Yang menjadi ciri khas dari Sego Nelayan itu sendiri.
0: Oke. Okay. Mungkin nanti kalau misalnya ada inovasi dari segi packaging mungkin ya, Tapi untuk isian memang khasnya memang sudah seperti paten. Itu gitu ya. Oke. Okay. Tapi aku mau tanya lagi nih untuk masyarakat pesisir ataupun masyarakat nelayan Cilacap yang udah setia untuk menjaga warisan kuliner ini secara turun-temurun, aku pengen tanya ke Mbak Devi untuk pesan-pesannya untuk masyarakat Cilacap yang sudah berusaha untuk menjaga kelestarian kuliner ini seperti apa pesannya?
1: Oh iya, pesan dari saya sendiri yaitu tentunya tetap melestarikan budaya kita, budaya Cilacap, mulai dari ya seperti budaya kuliner ataupun tradisi lainnya. Dan walaupun di era digital saat ini, kita juga harus tetap melestarikan budaya. Dan melestarikan budayanya itu kita bisa sambil sharing-sharing juga kepada media sosial, kepada orang-orang di luar sana melalui media digital seperti itu.
2: Nah, memang banyak cara ya Mbak Devi,
1: banyak cara
2: untuk bisa melestarikan, apalagi kita generasi muda yang harus bisa memanfaatkan.
1: Betul
2: semuanya.
1: Sekali.
2: Karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau melestarikan gitu kan?
0: Dari banyaknya kuliner yang viral yang modern, kenapa nggak coba untuk kuliner-kuliner tradisional gitu
1: betul
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Karena juga nggak kalah.
1: Ya nggak kalah mantepnya.
0: Juga kok ya. Dan juga untuk misal ya ada teman pro 2 yang ke Cilacap nih, pengen nyoba Sego Nelayan. Ini biasanya ada di mana sentra kulinernya yang terbaik untuk menikmati Sego Nelayan ini, yang paling recommended? Mungkin Mbak Amanda boleh.
2: Oke, kalau buat teman-teman pro 2 nih yang datang ke Cilacap dan kepo nih di mana sih Sego Nelayan itu, kalian bisa langsung aja datang ke Jalan Lingkar Selatan PPC Cilacap. Itu ada di seberang kanan ya berarti ya, rumah warna putih itu ada ada tulisannya Plang
1: YK Rasa.
2: Bisa langsung aja ke situ.
0: Nah, itu mungkin yang biasanya kalau makanan yang paling banyak ditanya adalah harga. Range harganya berapa nih?
1: Oh, harganya
0: Sego Nelayan
1: affordable ya. Termasuk affordable yaitu Rp25.000 saja untuk satu Sego Nelayan.
0: Udah sama nasinya, sama lauknya.
1: Sudah sama nasi dan lauknya. Dan lauknya termasuk banyak dan juga mengenyangkan.
2: Kenyang. Betul, makan satu udah kenyang banget.
0: Itu sangat amat besar sebenarnya, karena itu kan nasinya juga tadi kan dipadatkan.
1: Dipadatkan.
0: Oke. Kita mungkin masuk ke segmen terakhir ya Mbak Amanda juga dan juga Mbak Devi. Aku pengen tanya untuk harapan kalian berdua seperti apa untuk perkembangan pariwisata dan juga kebudayaan ataupun kuliner dari Cilacap di tahun 2026 ini ataupun masa depannya. Seperti apa Mbak Devi, boleh duluan.
1: Oke, menurut saya untuk kedepannya di bidang kepariwisataan semoga selalu sukses, semakin dikenal kepada masyarakat luas, tidak hanya di Cilacap tetapi juga di luar daerah hingga internasional.
0: Oke, untuk harapan dari adanya Sego Nelayan ini sendiri seperti apa nih harapan kedepannya Mbak Devi?
1: Harapan kedepannya semoga Sego Nelayan ini semakin dikenal oleh masyarakat luas, semakin sukses juga, semakin berinovasi kedepannya, dan semakin terkenal juga, dan pokoknya sukses selalu.
0: Oke. Untuk Mbak Amanda nih mungkin harapannya apa untuk kebudayaan Cilacap boleh ya, ataupun secara umum, ataupun dari Sego Nelayan ini sendiri?
2: Kalau harapan saya itu semoga ya kebudayaan yang ada di Cilacap, kepariwisataan, kuliner, semuanya itu semoga bisa lebih dilestarikan lagi oleh para generasi muda, karena nantinya juga kita yang akan meneruskan ya, cucu-cucu kita, anak-anak kita gitu ya. Semoga, dan juga biar kuliner ini juga dikenal oleh mancanegara, gak cuma di Korea daerah ataupun nasional, tapi sampai ke mancanegara.
0: Betul, karena memang Indonesia bukan cuma wisatanya aja.
1: Betul sekali, kuliner juga kaya akan kulinernya.
0: Itu dia ya teman pro 2 yang gak kerasa banget udah hampir jam 10, itu artinya untuk obrolan dengan Mbak Devi dan juga Mbak Amanda harus udahan dulu ngobrolin tentang Sego Nelayan. Gak kerasa banget ya, seru banget obrolan kita
1: pagi
0: hari ini Mbak Devi dan juga Mbak Amanda, terima kasih banyak. Dan aku pengen sampaikan sesuatu ke teman Produa dulu ya, kalau misalnya kekayaan Cilacap ini ternyata gak cuma lautnya aja yang luas, tapi juga banyak banget warisan kuliner kayak tadi Sego Nelayan itu ya, yang punya rasa yang luar biasa tentunya, dan juga punya syarat akan makna juga yang banyak. Betul. Terima kasih banyak Mbak Amanda dan juga Mbak Dewi.
1: Terima kasih kembali.
0: Amin. Planning kedepannya, rencananya apapun, amin, sehat selalu dan bahagia terus.
1: Amin.
0: Dan semoga kita bisa ketemu lagi, main lagi di Produa.
1: Terima kasih boleh. Juga. Terima kasih banyak juga
2: dan RRI.
1: Iya, Purwokerto. RRI Produa. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih juga buat kamu teman Produa ya, yang udah stay tune terus di 99 FM atau lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Misal kamu ketinggalan obrolan kita pagi hari ini yang seru banget ya bareng sama Kak Devi dan juga Kak Amanda, boleh banget langsung ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena tadi juga kita live streaming di situ. Kamu boleh banget nonton dari awal sampai akhir. So buat kamu stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku harus udahan dulu ya, pamit dulu karena habis ini bakalan ada Produa Hitlist, lanjut lagi santai siang barengan sama Kakak Dosan. Aku Feni pamit undur diri. See you. And bye-bye.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Unuga mengembangkan greenhouse berbasis IoT di Sokaraja, dan berikut laporan dari Yanuar Ade.
1: Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap mengembangkan teknologi greenhouse di kelompok wanita tani atau KWT Mugi Kasembadan, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pengembangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung pemasaran melon yang dibudidayakan kelompok tani setempat. Program tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat atau PKM, skema pemberdayaan kemitraan masyarakat, dan didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Perkembangan program tersebut dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi internal di Sekretariat KWT Mugi Kasembadan. Ketua Tim Pelaksana PKM Unuga Cilacap, Christian Solani, mengatakan, pengembangan greenhouse menjadi salah satu fokus utama intervensi teknologi dalam program tersebut. Selain greenhouse, tim juga menerapkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk mendukung pengelolaan budidaya melon. Menurut Christian, penerapan teknologi yang dikembangkan mulai dapat dioperasikan oleh anggota KWT, termasuk sistem IoT greenhouse yang dapat dikendalikan melalui telepon seluler. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan mitra dalam mengelola proses budidaya secara lebih efektif.
2: Terima kasih kepada LP2M Unuga Cilacap yang sudah melakukan monef internal dengan metode baru, yaitu langsung berkunjung ke lokasi. Kami sangat mengapresiasi khususon menghadirkan reviewer-reviewer internal yang berkelas. Terima kasih, semoga sukses dan lancar.
1: Christian mengatakan, program tersebut juga telah menghasilkan sejumlah luaran, diantaranya HKI, Hak Cipta Desain Sistem Rak Greenhouse, NIB KWT Mugi Kasembadan, aplikasi presensi, aplikasi penjualan, sistem IoT Greenhouse, video kegiatan, poster, publikasi media daring, serta dokumen peningkatan level keberdayaan mitra. Pengembangan greenhouse tersebut kini memasuki tahap persiapan panen perdana melon golden. Panen perdana dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026 dengan tanaman melon yang telah memasuki usia sekitar 70 hari. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi bareng sama aku Dosam Pradana di Pro 2 Hitlist ya. Seperti biasa buat kamu yang sangat menantikan buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, aku buka sekarang juga gerbangnya ya. Di 081-327-312-222 dan juga melalui Instagram di @RRIPro2PWT. Nanti kita juga bakal live di TikToknya Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol ya, boleh sambil ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, menemani siang hari kamu di hari Minggu yang cerah banget, secerah menyambut tanggal muda. Tinggal 2 hari lagi, sabar ya. Kita ketemu dulu, ada lagu dari Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Semua produk kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081-327-312222. Siang kadosan ada Mei, mau ngelis lagunya BTS yang Swim, lalu Seven dari Jungkook, Firsa Besari Pelukku Untuk Pelikmu. Oke, okay. Ada Nadita juga, thank you, udah jam 10 nih, request It Gitaf dong, rutinitas, sama Bara Suara Mengunci Ingatan, ditunggu ya, piu-piu. Mau ngelis lagunya dong kak dari Sabrina Carpenter yang Apa Aja, Thanks Before, thank you, piu-piu. Kita dengerin dulu ya, ada lagu yang udah di list sama Mei dengan Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Radio FM, Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Temu Pro 2, hari terakhir pendaftaran Bintang Radio 2026. Masih ada kesempatan ya, jadi langsung merapat sekarang juga. Kalau kamu punya kemampuan bernyanyi, punya bakat bernyanyi, punya hobi bernyanyi, pengen menguji kemampuan bernyanyi kamu, nah ini adalah momen yang paling tepat, paling pas banget buat kamu ikuti ya. Daftar Bintang Radio 2026 sekarang juga. Caranya gampang banget, langsung meluncur ke Instagramnya RRI Purwokerto ya, atau Pro 2 juga boleh banget. Nah, kamu cari postingannya, kamu daftar. Daftarnya secara online, gampang banget. Dimanapun, kapanpun kamu bisa ikutan ya. Patuhi syarat-syaratnya, dibaca. Nanti persiapkan diri kamu untuk ikutan technical meeting dan juga audisinya. Siapa tahu kamulah Bintang Radio Indonesia berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman bro, kita lanjut lagi bacaan yang ada kita gabung ya. Selamat siang kakak, happy Sunday. Salam kenal dari aku, Mineis di Sulawesi. Hai Sulawesi, mau ngelis lagunya dong dari Sumpah dari Selena Grace ya, yang Sumpah Mati dong kakak, udah barusan banget ya. Tuh, betapa baiknya aku, belum bacaan aja udah langsung aku puterin ya. Soalnya buat kakak penyiarnya aja, semangat siarannya, thank you. Hai juga ada Amalia Putri, selamat siang kak, mau izin request dong dari Vanessa Z. Menjauh, oke, ditunggu ya. Tapi tenang, tenang ya teman pro 2. Habis ini memang aku bakal ajakin kamu buat dengerin lagu, tapi aku gak bakalan menjauh ya, karena kita masih bakal terus merekat, merekat, merekat, dan semakin dekat untuk mengakrabkan ya. Ya minimal kayak pura-pura akrab gitu ya. Sambil dengerin lagu yang satu ini dari Delantis dengan Bunga Maaf.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kita lanjut. Aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Dan jangan lupa masih ada kesempatan buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa ya. Jadi ada Aruma yang menghabiskan sore dengan menyusuri sejumlah sudut Jakarta dalam The Lost Record Stores Walking Tour Volume 2 bersama dengan Pemuda Sinarmas dan juga Kamar Project. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuknya bertemu dengan para pecinta musik sekaligus mengenal kembali cerita toko-toko kaset, CD, vinil yang memang pernah menjadi bagian penting dari perjalanan musik Jakarta ya. Jadi setelah mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, perjalanan ini ditutup dengan sesi santai di sebuah creative hub yang mana tempat Aruma berbagi cerita sekaligus memberi bocoran mengenai EP terbarunya yang bakal rilis pada 3 September nanti. Wow, gimana nih fans-fansnya Aruma? Apakah sudah tidak sabar untuk mendengarkannya? Sabar dulu ya, kita dengerin yang satu ini dulu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
1: Ini Indonesia.
2: Pro 2 FM, Purwokerto.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriproduapwt. Ya, kita lagi live di TikToknya Produa ya. Jadi boleh banget langsung join di @rriproduapwt, yang mau ngelis di situ juga boleh banget ya, langsung meluncur. Kita sapa dulu. Ada Erika Z, ada Hilda Atika. Halo, ada Mbak Siti Rohana. Selamat siang semuanya. Dan juga ada Dun Dun Sikalaka Dun Dun. Tadi ada kita gabung ya. Hai, kita ketemu dulu nih sama lagu yang udah di list ya dari Vanessa Z dengan Menj.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Oke teman Pro 2, kita mau bacain dulu yang udah ikutan gabung. Tapi sebelum itu aku mau say hi nih buat teman-teman yang pada join ya di live TikToknya Pro 2. Ada siapa aja? Ada KKR kesayangan, ada Hilde Atika, ada Ica Tiani, Mas Mbak Cilacap juga thank you ya. So Testi, Sega Nelayan dan juga Oseng Dagesnya, like it. Halo Biang Jahe juga thank you udah ikutin. Ada Kakak Hanan, KKR kesayangan, KKR kesayangan tuh udah sampai 3 kali tuh ya. Ada Sule Picisan juga thank you udah ikutin join ya. Ada Arman, terus ada Mbak Ailuna, ada Agoni, and then ada Isti juga. Halo Isti, thank you yang udah pada request juga ya. Ini spesialnya lagu berikutnya dari Fajar Nur dengan spesial untuk Hilde Atika. Thank you Kakak Hanan. Ada Ojen juga thank you udah ikutan. Thank you kopinya ya, jangan banyak-banyak nanti gak bisa tidur malah repot ya. Teganya kau Liodra, siap ditunggu ya. Oke, kita dengerin dulu. Ada lagu dari Fajar Nur dengan 8.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Stage.
0: Produa Hitlist.
2: Buat kamu teman Produa yang suka berjalan-jalan, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tapi kalau kali ini gak usah jalan-jalan pakai sepatu roda, cukup pakai sepatu yang proper aja, gak harus yang mahal, yang penting beralas kaki ya. Ajak teman, saudara, tetangga, musuh, crush, mantan juga boleh diajak ya. Langsung ikutan aja RRI Fest ya, ada jalan sehat cinta lingkungan. Caranya gampang banget, kamu langsung meluncur ke Instagramnya RRI Purwokerto ya. Nah, di situ ada QR code. Nah, kamu bisa langsung scan aja dan ini gratis ya. Hari Minggu 6 September dari jam 6 sampai dengan selesai ya. Langsung meluncur jalan sehat peduli lingkungan ya. Oke, langsung meluncur sekarang juga. Daftar sekarang juga. Siapa tahu kamu bisa mendapatkan door prize menarik. Oke. Nah, biar lebih makin menarik lagi, aku ajak kamu dengerin lagu yang satu ini. Yang udah di list juga, ini ada lagu dari Mahalini dengan Batasi Rasa.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List. Sayang-sayang udah mau jam 12 itu tandanya kita harus sudah udahan ya. Tapi udah-udahannya buat ngelistnya aja ya. Jadi buat kamu yang melewatkan Produa Hit List, kita sampai di sini dulu aja ya. Tapi kamu bisa tetap ngelist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Thank you juga buat yang udah ikutan join di live TikToknya Produa ini. Ada Hilda Atika, ada KKR Kesayangan, ada Padus KM, ada Pinjam Dulu A. Terus juga ada Agaknya, Aku Bajir, Kakak Babal yang udah pada join, Mbak Ailuna, ada Lilo, terus Hilda Atika tadi udah ikutan join ya, dan masih banyak lagi, thank you. Mas Kerupuk Balap juga yang ada di Mojokerto, thank you. Ada Sri Ami Ami Belalang Kupu-Kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu, awu-awu, ya, yeah. Thank you ya. Thank you, Agaknya Kakak Pro? Aku bukan pro, aku masih amatiran ya. Oke, Sakti thank you. Mama muda anak juga thank you udah ikutan gabung. Dan thank you pastikan tetap tune ini Produa FM.

antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pro 2 kembali lagi di Cherry Wish, cerita waktu istirahat, tempat kita ngobrol santai ya, tapi tentunya ada isinya gitu ya. Nah, kenalin sebelumnya, aku Adeline di sini akan menemani kalian di Cherry Wish kali ini nih. Dan tentunya aku di sini nggak sendiri, bareng teman-teman aku. Hai guys, gimana kabarnya? Sehat? Oke, boleh nih langsung perkenal aja ke teman-teman.
1: Oke, halo semuanya, aku Kiki.
2: Dan aku Lia.
0: Hai. Oke, hai Kiki, hai Lia. Ya, nah di episode kali ini sesuai yang ada di judul gitu ya, kita bakalan spill the tea tentang dunia magang gitu teman-teman. Jadi gak cuman kelihatan dari luar, tapi itu juga realitanya ya. Karena kebetulan kalian juga lagi magang kan ya. Iya. Nah, jadi kita di sini bakal sharing-sharing terkait dunia magang tuh aslinya kayak gimana sih gitu ya. Nah, mungkin kita langsung mulai aja kali ya dari awal nih teman-teman ya. Pertanyaan nih, kalau sekarang itu kalian lagi magang di bidang apa dan kenapa sih tertarik ambil bidang itu? Boleh di-sharing. Siapa dulu boleh?
1: Boleh.
0: Oke, Kiki silakan.
1: Jadi aku sekarang tuh lagi magang di bidang konten media. Nah, kenapa aku tertarik di sini? Karena sebenarnya dulu aku tuh ikut organisasi dan di situ tuh aku di bidang ini juga kayak konten media, jadi aku tuh udah familiar sama tugas sama job desk-nya. Jadi aku pikir aku tertarik nih magang di sini. Ya udah, jadi aku magang di sini
0: karena ternyata masih ada relate-nya gitu. Oke. Nah, kalau dia gimana nih?
2: Kalau aku sendiri sih mungkin ada sih ketertarikan juga di konten media. Oh, kebetulan aku juga di konten media nih. Kalau aku sih tertarik juga berbau kayak digital juga, tapi aku mungkin lebih ke kayak desain kayak poster atau flyer gitu. Tapi ternyata waktu aku masuk nih di konten media ini, si ini, ternyata itu mencangkup lebih banyak hal gitu. Kayak ada audio juga, video juga. Nah, itu yang bikin aku tambah tertarik.
0: Jadi
2: pengen explore lebih.
0: Jadi ada new insight banget nih ya, kayak ternyata tuh detailsnya semakin banyak gitu yang perlu dipelajari. Apalagi konten tuh kan pasti selalu berkembang ya seiring berjalannya waktu. Nah, kira-kira ekspektasi nih, kita ngomongin ekspektasi ya, kan terkait spill di dunia magang nih, kan pasti kalau teman-teman ada bayang kayak, wah dunia magang kayaknya enak ya, kayak orang kerja nih seru gitu kan. Nah, kalian ada gak sih ekspektasi yang kayak sebelum magang dan ternyata sesuai gak pas kalian magang sekarang?
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau ekspektasi sih mungkin lebih ke kayak apa ya, kalau magang nih pasti kurang lebih kayak karyawan kantor-kantor gitu. Mereka bakal kayak kerja 8 jam dari pagi sampai sore. Aku mikirnya kayak gitu, dan emang iya sih.
0: Iya betul ya, sesuai berarti, ekspektasinya berarti sesuai gitu ya.
2: Mungkin yang agak beda itu di pekerjaan ya.
0: Pekerjaannya.
2: Karena kayak kita waktu magang beda sama kayak karyawan gitu. Kalau karyawan mungkin udah langsung kerja, dikasih kerjaan dan jadi tanggung jawab mereka. Tapi kalau magang nih kayak kita masih dibimbing gitu, masih dikasih arahan.
0: Betul.
2: Kayak kerjaan ini bukan mungkin belum jadi 100% tanggung jawab kita.
0: Iya gitu, I see. Gitu. Tapi kurang lebihnya merasakan juga ya jadinya ya, workplace-nya tuh seperti apa, workflow-nya tuh dunia kerja kayak gimana gitu ya. Kalau Kiki gimana?
1: Kalau aku sendiri ekspektasinya kalau magang ya sama sih, kurang lebih kayak Lia. Kayak kita kerja di kantor selama 8 jam dari pagi sampai sore gitu kan. Kita juga kerja sama pegawai tetapnya. Dan realitanya ya emang begitu. Cuman bedanya workload kita tuh masih gak sebanyak
0: sama kayak betul.
1: Dan kita masih dapat bimbingan dari mentor gitu.
0: Betul. Jadi tetap have fun ya, sesuai lah ya so far ya sama ekspektasi kalian. Nah, mungkin biasa nih paling ditunggu nih, pernah gak sih kayak kalian tuh ngalamin kesalahan waktu magang, atau mungkin dari mentor tuh kayak ada challenge tersendiri, aduh bisa gak ya nih kayak gitu. Challenge tuh pasti kan pas dikasih challenge tuh takut nih bikin kesalahan gitu. Nah, kalian pernah gak ngerasain kayak itu? Mungkin bisa di sharing.
1: Dari aku dulu ya kali ya.
0: Boleh, Kiki.
1: Kalau soal kesalahan pasti ada ya, walaupun kecil atau nggak terlalu terlihat
0: fatal gitu ya.
1: Fatal maksudnya. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar buat jadi lebih baik, dan kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi untuk selanjutnya kita bisa apa ya, memperbaiki dan mungkin menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita buat. Nah, itu kalau challenge-nya.
0: Kalau challenge-nya?
1: Challenge-nya mungkin dari diri aku sendiri ya, kayak aku di konten media nih, jadi aku harus mengeksplor lebih dalam tentang pekerjaan yang sedang kita jalani.
0: Harus kreatif terus gitu ya, atau harus berpikir terus.
1: Biar potensi dalam diri kita tuh bisa.
0: Bisa berkembang juga berkembang gitu. Juga, betul, betul. Oh, I see. Challenging juga ya, Kak. Nah, kalau dia gimana?
2: Kalau dari kesalahan dulu nih, pasti ada lah dikit-dikit. Minor gitu sih sejauh ini ya aku. Tapi ya kayak Kiki juga masih bisa ditoleransi, masih bisa diperbaiki. Yang penting itu kalau misal kita ngelakuin kesalahan, kita mau memperbaiki gitu. Nggak lepas tanggung jawab nih dari kerjaan yang ya ada kesalahannya itu. Kalau untuk challenge-nya sih, kalau aku pribadi nih lebih ke diri aku sendiri ya. Berhubung aku anaknya ini agak gimana ya, ansos dulunya.
0: Ansos ya, Kak. Ditambah gitu. Introvert lagi, waduh, perfect combo ya. Oke.
2: Kayak gitu tuh. Mungkin aku susah beradaptasi awalnya, tapi waktu di masuk dunia magang aku ngerasa kayak harus sadar diri nih, aku harus bisa beradaptasi, berkolaborasi sama punya inisiatif gitu. Waktu mau ambil kerjaan atau ya buat bonding sama teman-teman juga harus bisa.
0: Harus bisa aja kita challenge-nya lebih ke diri sendiri gitu ya. Oke, baik ya. Kayaknya juga mungkin relatable juga nih ya sama teman-teman di luar sana yang lagi magang gitu ya. Nah, terus next sih, menurut kalian karena sekarang sedang magang nih ataupun sebelum magang nih, menurut kalian nih skill apa sih yang kepake waktu magang gitu kan? Karena sudah beda ya kalau misalkan di lingkungan kampus mungkin ya skill kayak belajar atau apapun kayak nyari judul dan lain-lain gitu kan. Sedangkan ketika ke dunia profesional tuh kan pasti ada skill tertentu yang harus kita tekuni dan kita punya gitu. Nah, menurut kalian skill apa aja sih?
2: Oke, kalau skill sih sebenarnya menyesuaikan juga kalian memagang di mana, di divisi apa, bidang apa, itu menyesuaikan. Kalian bisa cocok-cocokin aja skill yang kayak kalian punya, kalian bisa dengan divisi atau tempat yang kalian mau gitu. Tapi kalau aku skill lain, mungkin skill umum nih aku kasih taunya ya. Kayak skill komunikasi
0: soft skill ya, lebih ke soft skillsnya,
2: public speaking, kayak gitu sih mungkin bakal membantu banget kamu waktu terjun ke dunia kerja atau magang gitu sih, karena itu yang paling penting biar kita bisa apa ya,
0: menyesuaikan dengan lingkungannya.
2: Iya gitu. Jadi ansos nih.
0: Iya, jadi ansos berkata gitu. Oke, kalau dari Kiki gimana?
1: Kalau dari aku ya, tadi pertanyaan apa?
0: Pertanyaannya kayak skill apa nih Ki, kalau yang harus dipunya kalau pas magang. Kan udah Kiki udah ngerasain kan magang gitu. Dan tadi kayaknya harus di-prepare nih sebelum magang gitu.
1: Kalau soal skill yang harus dipersiapkan ya, dipersiapkan kalau mau magang. Jadi sesuaikan aja sama bidang yang mau kita. Itu sih tempat magang aja. Kayak katanya tadi kita harus menyesuaikan. Terus kita juga harus punya soft skill. Kayak soft skill, Adil bilang juga.
0: Berarti kurang lebih sama kayak Lia lah ya. Yang sama. Penting tuh ketika kalian mau magang atau lagi kuliah ataupun lagi apa ya, kerja gitu ya, lagi masih sekolah ya teman-teman ya, kalian juga harus bisa explore diri sendiri, hard skill apa yang nanti itu kalian punya gitu ya, dan tetap harus dibarengi dengan soft skill gitu. Karena gak cuman kemampuan dalam kalian bisa ngedit, tapi kalian kalau misalkan dalam penyesuaian lingkungan atau dalam komunikasi yang masih kurang, itu kurang balance lah ya, kalau di dunia bekerja gitu. Oke, nah kalian berarti magang udah berapa lama?
2: Lebih
1: 3 bulan.
0: 3 bulan itu udah mau selesai ya?
2: Iya.
0: Kira-kira nih ada gak sih so far kayak pengalaman paling berkesan selama magang? Boleh dong di-sharing? Dari Kiki boleh selalu sharing.
1: Pengalaman yang paling berkesan ya? Sebenarnya selama magang, kita kan pasti dapat tugas nih. Nah, selama kita ngerjain tugas dan kita udah selesaiin, dan kita pasti minta review gitu kan. Terus pas kita dapat apresiasi, aku ngerasa wah ternyata kerja aku tuh nggak sia-sia juga. Aku masih dapat
0: apresiasi gitu juga, ya.
1: Skillnya aku punya tuh
0: dipakai gitu ya, dan ada output nyata ternyata gitu. Jadi aduh ya ampun, aku respect sekali gitu. Terus kalau dari Lia gimana?
2: Kalau aku sih yang paling berkesan ini mungkin lebih ke kayak apa ya, ini kan dunia baru nih, mm-hmm. ketemu teman-teman baru, mm-hmm.
0: betul,
2: ketemu mentor yang baik-baik juga.
0: Wow.
2: Interaksi di dalamnya itu waktu kerjasama itu menurut aku jadi yang paling berkesan buat mm-hmm. aku jadi tambah dekat sama mereka, mm-hmm. selain tambah dekat secara hubungan antar manusia gitu, mm-hmm. ya, jadi kita juga bisa sharing pemikiran gitu loh. Jadi biar aku dapat insight juga dari pemikiran orang ini.
0: Jadi dapat insight-insight baru gitu ya. Baiklah. Nah, mungkin terakhir lah ya, last question. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih mau kasih tips singkat deh buat teman-teman ya, buat magang nih, persiapan magang, mungkin tips singkat aja boleh.
2: Oke, kalau tips sih dari aku nih, aku rasa mungkin kalian di tempat magang bisa lebih berinisiatif sih.
0: Berinisiatif, oke. Okay.
2: Berinisiatif ngambil tugas, terus apa ya, ngobrol, ngajak diskusi. Aku rasa itu salah satu tips yang paling penting sih kalau di dunia magang.
0: Benar ya, karena timenya tuh kita buat explore gitu ya. Betul, jadi betul. Ya harus kita bisa move ya teman-teman, first move gitu ya. Yeah. Harus bisa first move gitu, nggak cuma di hubungan aja ya first move. Oke, kalau dari Kiki tips singkatnya gimana?
1: Kalau dari aku, kalau kita udah dikasih tanggung jawab ya, kita harus selesaiin sampai selesai. Ya kita jangan lari dari tanggung jawab gitu loh.
0: Jangan lari dari tanggung jawab. Selesaikan sampai selesai. Betul. Yang sudah diambil ya teman-teman.
1: Selesaikan
0: ya.
1: Apa yang sudah kita mulai.
0: Oke, setuju nih ya. Oke, wah ternyata gak kerasa ya obrolannya tuh banyak banget nih. Kita tadi sharing ceritanya dan pastinya banyak pengalaman menarik ya ternyata ya. Karena alhamdulillah kalian juga dapat lingkungannya oke banget ya pas magang ya. Masya Allah ya. Jadi seru banget teman-teman ya. Buat teman-teman yang magang mungkin dari cerita kita ini bisa menginspirasi atau bisa diambil gitu dari poin-poinnya yang tadi kita omongin ya. Dan karena ternyata inti dari pembicaraan kita kali ini tuh kita tahu bahwasannya ternyata dunia magang tuh bukan hanya kita ikutan ngantor dari 8 jam gitu dari 7 pagi sampai sore, tapi kita juga belajar mengenal ya tentang dunia profesional, terus kita juga jadi tahu juga gimana caranya belajar adaptasi gitu ya, dan juga mengembangkan skill gitu. Dan terasa gak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung waktu nih ya. Mungkin waktunya kita pamit gitu ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum pamit, aku ada pantun ya. Nanti boleh dibantu ngomong cakepnya ya kak. Oke ya. Oke, aku mulai sedikit aja sebentar. So, belajar baru setiap hari.
1: Cakep.
0: Salah sedikit jadi pelajaran. Dunia magang memang penuh cerita. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengalaman. Cakupnya agak mungil ya kak ya. Oke, so, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan kami ya. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman Pro 2 sudah senantiasa menunggu episode berikutnya nih ya. Jadi tunggu aja episode Ceriwis berikutnya. Jadi jangan lupa download RRI Digital dan juga sharing-sharing ke teman-teman lainnya. Aku di sini Adel pamit undur diri dari Ceriwis. Cerita waktu istirahat. Bye bye.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Welcome back bareng sama aku Dosang Pradana. Kali ini kita di Santai Siang ya, sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu sambil makan siang ya. Kita makan siangnya secara virtual bareng-bareng, jadi kayak lunch together. Lunch together sambil dengerin lagu yang satu ini dari Kunto Aji dengan Pilu Membiru.

0: Mama, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Bahagia sampai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada informasi menarik terutama buat kau pecinta warteg ya. Nah, ternyata warteg ini punya posisi kuat dalam landscape kuliner perkotaan di Indonesia ya. Dari hingga Juli 2026, sekitar 17.958 warteg tercatat tersebar di berbagai daerah dengan konsentrasi terbesar berada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi, dominasi kawasan metropolitan ini cukup masuk akal karena tingginya mobilitas pekerja, mahasiswa, dan juga kepadatan pemukiman yang menciptakan pasar untuk makanan yang praktis dan juga terjangkau. Jadi, fenomena ini juga menunjukkan warteg ini tetap relevan ya, mengikuti ritme kehidupan kota, kedekatan lokasi, lalu pilihan menu dan juga harga yang memang relatif bersahabat membuatnya bertahan sebagai salah satu pilihan makan sehari-hari untuk masyarakat urban ya. Jadi di kabupaten kota paling banyak wartegnya itu ada kota Jakarta Timur ya dengan 1330, lalu Jakarta Barat dengan 1266, Jaksel dengan 1248, Bekasi dengan 1226, lalu kota Bekasi tadi ya, lalu ini Bekasinya sendiri dengan 1176, kota Tangerang dengan 1028, Tangerang dengan 861, Bogor dengan 850, Tangsel dengan 768, dan Jakarta Utara dengan 751 ya. Lalu 5 kota berikutnya ada Depok, Jakpus, lalu Bandung, Karawang, dan juga kota Semarang.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Santai Siang. Santai Siang. Nomor Pro 2 Indonesia ini menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran 2025-2026 ya. Jadi data USDA Foreign Agriculture Service mencatat produksi kopi Indonesia ini mencapai 12,37 juta kantong berkapasitas 60 kg ya. Jadi jumlah tersebut setara dengan sekitar 742 ribu ton atau 7% dari produksi kopi global ya. Dan kontribusi Indonesia ini juga hampir menyamai Kolombia yang menghasilkan 12,5 juta kantong dan berada di posisi ketiga. Lalu ada Brazil ya, yang masih memimpin dengan produksi 63 juta kantong atau 35% dari total produksi dunia. Dan Vietnam berada di posisi kedua dengan 31,7 juta kantong atau 18% disusul Kolombia dan juga Indonesia. Jadi kekuatan kopi Indonesia ini memang terletak pada keragaman wilayah dan juga jenisnya, sentra produksi yang memang tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Ya, dan Indonesia juga memang dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia, selain menghasilkan beragam Arabica dan juga cita rasa khas setiap daerah.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
3: Ini Indonesia.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada Agus Prayogo ya, yang membuktikan kalau usia ini enggak jadi penghalang untuk terus berprestasi lewat pencapaian season pass di ajang Merdeka Run 2026. Jadi pelari berkategori master ini sukses mencatatkan waktu 15 menit 41 detik pada nomor 5 km sekaligus bersaing ketat dengan para atlet muda. Jadi keberhasilan tersebut juga didukung sama kondisi lintasan yang landai, rute steril, serta dukungan penonton yang memang bikin adrenalin ini makin terpacu selama perlombaan. Dan persiapan matang dan juga latihan rutin ini menjadi kunci utama untuk menjaga performa tetap maksimal di tengah atmosfer kompetisi yang seru.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus,
0: sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Oke, itu memperdua. Masih lanjut lagi, ada informasi menarik masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi ada dunia perlarian. Nah, kali ini kita ketemu dulu ada Menteri Pemuda dan juga Olahraga Bapak Erick Thohir ya. Ada yang kangen sama Menteri Erick Thohir enggak nih, Pak Menteri kita? Yang dulu BUMN sekarang berubah menjadi Menpora ya. Yang resmi ngebakar semangat kontingen Indonesia lewat acara Tim Indonesia di jelang gelar Asia Games 2026 yang bakal diadain di Jepang ya. Jadi beliau ini juga meminta seluruh atlet tetap fokus dan ngehargai jerih payah yang memang udah dilakuin selama masa persiapan, mulai dari ninggalin urusan pribadi sampai dengan resiko cedera demi bela negara. Jadi dengan waktu persiapan yang cuma sisa 21 hari lagi, para atlet ini diharapkan gak perlu takut sama kegagalan dan juga terus optimis buat ngejar target medali emas ya. Jadi momen ini juga jadi pengingat penting ya, kalau Indonesia ini punya mental bangsa besar yang siap bersaing secara maksimal di kancah internasional.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 Mark Marcus ini sukses meraih kemenangan pada sesi Sprint Race GP Aragon buat menjaga peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim 2026 tetap terbuka ya. Jadi tambahan poin tersebut membuat koleksi angkanya sekarang mencapai 212 dan nangkring di posisi ketiga klasemen sementara di bawah kejaran George Martin serta Marco Bezzecchi. Jadi kesempatan ini juga memangkas jarak poin makin besar mengingat start balapan utama bakal dimulai dari posisi kedua pada hari berikutnya. Jadi meski sempat terkendala cedera pada awal musim, konsistensi yang ditunjukkan saat ini juga membuktikan kalau persaingan menuju tangga juara masih bakal berlangsung sangat seru.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Teman berdua, sayang banget udah hampir jam 2, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang ya. Habis ini seperti biasa, di jam 2 aku bakal ajak kamu buat cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM Purwokerto dan seluruh Indonesia ya, di Indonesia Top 20 Nasional. Terus juga kamu bisa cari tahu deretan 20 lagu manca hits di Top International Top 20 ya, di Nasional Produ FM seluruh Indonesia. Kira-kira siapa aja? Nanti pastikan tetap tune in di Produ FM. Aku Dosang Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget, tapi suaranya makin

0: penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Nusantika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Tumah Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: lupa ya dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bareng gue Acit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: 3 our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might. Waktunya sore ceria.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini untuk Minggu 30 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Banyumas terus terjaga. Warga Muslim dan Hindu ini hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan dan menjadi contoh nyata toleransi di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Kerukunan antar umat beragama terus terjaga di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan. Kepala Desa Klinting Sudir mengatakan pemerintah desa berupaya merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Menurutnya perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.
2: Itu saya sebagai orang yang dituakan di desa, cuma itu ya tetap saya rangkul karena agama itu yang diakui adalah ada lima agama, itu yang sesuai dengan aturan. Hindu mat ini ya orang saya, orang Islam ya orang saya, yang penting hidup rukun. Dan nantinya sudah koordinasi dengan Pak PHDI, Pak Klamet, itu kepengin buat desa toleransi.
1: Ia menambahkan hubungan antara umat beragama di Desa Klinting sudah berlangsung lama. Masyarakat saling membantu ketika ada kegiatan keagamaan, baik yang diselenggarakan umat Hindu maupun umat Muslim. Sudir menyebut saat ini terdapat sekitar 200 umat Hindu yang tinggal di Desa Klinting. Ia berharap kerukunan yang selama ini terjaga dapat terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Ketua PHDI Kabupaten Banyumas Selamat mengatakan toleransi antar umat beragama di Desa Klinting sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia menyebut Pura Padeleman Giri Kendeng yang berada di Desa Klinting berdiri sejak 1989. Saat ini umat Hindu yang berada di wilayah Desa Klinting mencapai 200 orang, sementara secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas terdapat 700 umat Hindu.
3: Pura ini namanya Pura Padeleman Giri Kendeng. Ini berdiri tahun 1989. Lah kurang lebih umat yang komplek yang ngumpul di wilayah Desa Klinting ini kurang lebih 200-an. Nah, kalau sekabupaten ini kurang lebih 700-an.
1: Menurutnya kerukunan tersebut menjadi contoh nyata penerapan moderasi beragama di tengah masyarakat. Selamat menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Klinting telah membangun hubungan layaknya satu keluarga, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Cerah ya, waduh enak nih buat aktivitas, tanggalnya boleh tua ya buat sebagian orang, tapi buat sebagian orang lainnya juga lagi cuan ya. Oke, untuk itu kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintasnya di sore hari ini. Aku sudah terhubung juga dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas, ada Kak Aziz Maulana. Halo Kak.
5: Halo Kak.
4: Kabar gimana sore ini?
5: Alhamdulillah sehat ya.
4: Kak, boleh dikasih tahu bagaimana situasi lalu lintas yang terpantau dari ruang ATCS di Subanyumas nih Kak untuk situasi sore ini?
5: Oke Kak, mungkin saya hari Minggu ini lalu lintas di terutama di perkotaan ya. Nanti saya akan sampaikan di perkotaan. Kota Purwokerto juga lagi sibuk banget ya dari pagi. Dari pagi udah ada kayak ada lari tadi ya, ada event lari, terus ada orang-orang banyak yang jogging di sekitar alun-alun, terus siang ada acara rolling motor ya, tadi ada kayak Vespa, ada pas siang, terus sore nanti, malam nanti ya, ini sebenarnya dari sore sih, dari sore ini akan ada acara event lagi, nyambung ya, yang dari event siang tadi ke event yang malam, ada konser ya yang di GOR, jadi mungkin pasti banyak nih teman berdua yang mau berlalu lintas, tapi nanti mungkin apalagi di sekitar Gor Satria ya yang bakal pasti ada ya kemacetan pasti ya, mungkin karena di situ saking banyaknya nanti orang pasti macet untuk lalu lintasnya. Tapi untuk sore hari ini untuk di Gor sih sebenarnya udah macet ya untuk di depan Gor Satrianya, tapi untuk di simpang-simpang yang lain mungkin nanti akan saya sebutkan satu-satu ya setting atau yang pertama lalu saja karena tadi lagi ngomongin simpang Gor Satria ya, di simpang Gor Satria ini dari pagi siang terus sore ini ramai terus ya untuk di simpangnya, sebenarnya ramainya ramai lancar, bukan yang macet gitu di simpangnya ini enggak, tapi untuk di depan gornya ya, untuk di depan gornya ini udah ramai banget ya di depan Gor Satrianya persis, ini udah ramai banget. Untuk yang mau ke sana mungkin jika tidak berkepentingan mending menghindari saja, untuk yang mau hanya berlalu lintas atau hanya lewat atau tapi mungkin ada yang mau ke kafe ya, di sana banyak kafe, banyak resto, tempat nongkrong, mungkin jam segini ya, jam 5 ini mungkin lagi ya lumayan, walaupun di sana juga udah padat banget di depan Gor Satrianya ya, mungkin jika tidak berkepentingan mending cari alternatif lain karena benar-benar padat untuk di depan Gor Satria. Tapi untuk di simpangnya ini sebenarnya lancar dari arah Dr. Angkal, dari Jalan Office, ini lancar semuanya untuk

0: Ya, ini juga terpantau lumayan ramai ya untuk yang masuk ke arah Jalan Bung Karno atau yang keluar dari Jalan Bung Karno atau yang dari arah timur menuju ke arah alun-alun. Ini lumayan lah untuk sore hari ini lumayan ramai, tapi masih benar-benar lancar ya. Daripada mungkin yang mau ke Gor atau hanya lewat Gor, ini saya sarankan meninggal Bung Karno saja yang lebih lancar, lebih sepi. Itu di Simpang SMP 1 ya. Terus yang di alun-alun, alun-alun ini emang terus ya dari arah timur, dari masih di Jalan Jensut yang masuk ke arah Jalan Masjid, yang ke arah Sawangan, dan mungkin ketambahannya dari arah underpass ya masuk ke arah kota semua. Ini ya lancar sih, ini lancar tapi emang ramai. Yang masuk ke arah Jalan Masjid ini juga lumayan ramai, tapi ini masih benar-benar lancar ya. Untuk yang dari arah Tanjung, arah Sawangan ini lancar juga, ramai tapi lancar. Banyak juga yang lagi beli oleh-oleh mungkin ya, karena besok udah Senin, mau balik lagi karena habis berkunjung ke Purwokerto. Ini beli oleh-oleh di Sawangan ini lumayan ramai, tapi aman sekali, tidak mengganggu lalu lintas. Dan yang dari arah underpass atau dari arah Bundaran Tugu Gadjah Mada ya, ini lumayan lumayan ada antrian ya untuk yang ke arah jembatannya. Tapi ini sih sebenarnya masih lancar. Nanti kalau lampu hijau yang dari arah barat atau dari arah Museum BRI ini hijau, ini langsung lancar lagi, aman lagi. Itu mungkin di kota ya. Terus saya tambahkan oh, Jalan Gerilya ya. Jalan Gerilya ini belum. Jalan Gerilya ini dari Simpang Pancurawi sampai Tanjung ini sebenarnya lancar semua. Di Tanjung juga yang paling ramai biasanya ini juga lancar di Simpang Tanjung. Kendaraan dari arah utara, dari arah selatan, ini lancar-lancar aja, hampir ke arah sepi malah. Dan untuk yang dari arah barat, maaf, dari arah timur menuju arah barat ya, emang yang ramai dari situ biasanya, apalagi kalau lagi kena kereta ya, di Jalan Veteran, pasti ramai. Ini tapi lancar sekali sih di Jalan Gerilya. Jalan dari arah Pancurawi sampai Tanjung ini lancar semuanya, benar-benar lancar. Terus mungkin saya tambahkan ada di Karanglewas ya. Karanglewas ini juga terusan dari arah Jalan Gerilya ya. Ini juga lancar sebenarnya, masih aman sekali berlalu lintas, tapi emang banyak kendaraan barang ya dan bus, emang jadi kayak lebih padat lagi. Tapi ini sebenarnya lancar untuk di Simpang Karanglewas. Dari arah utara dan selatan pun sama, ini hanya sepeda motor yang mendominasi. Ada sih beberapa mobil pribadi, tapi ini banyak yang sepeda motor. Dan yang terakhir ada di Simpang Aji Barang ya. Aji Barang ini memang perbatasan ya, yang mau ke arah mungkin keluar kota, ke arah Jakarta mungkin, atau yang ke arah Cilacap, ke arah Bandung mungkin bisa juga, terusan yang habis berkunjung ke Purwokerto atau kendaraan-kendaraan bus ya. Ini lancar sih di Aji Barang, tapi untuk ramean ini aman-aman saja, tidak yang padat atau ada antrian, ini tidak sama sekali. Ini ramai tapi lancar karena memang jalannya juga jalan besar ya, mungkin Cibarang, simpangnya juga simpang besar, jadi aman banget yang mau berlalu lintas. Mungkin dari arah Cibarang yang mau mau nonton ikutan konser event ya, nonton mungkin ini juga masih lancar untuk sampai di Gor Satrianya, tapi memang untuk di Gor Satrianya memang udah padat. Dan mungkin yang dari arah kota ke arah Cibarang ini juga lancar semuanya, ini aman sekali untuk yang mau berlalu lintas. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro2 FM.
1: Oke, terima kasih Kak Aziz sudah kasih informasi ya terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
0: Oke, kasih ya. Sama-sama.
1: Itu dia teman Pro2, informasi langsung dari ruang ATC Asi Subanyumas ya terkait dengan situasi lalu lintas di kesempatan sore ini.

Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha.

Caca yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria Pro 2 ya. Balik lagi bersama Kedua Dividen tentunya buat temani sampai nanti di jam 8 malam ya di sore ceria Pro 2. Begitu. Gimana sore kamu, ceria apa enggak? Aturan ceria ya. Masa enggak ceria sih? Jangan lihat tanggalnya ya. Lihat ini aja, apa namanya? Langit sore ini khususnya untuk Kota Purwokerto dan sekitarnya tuh bagus sekali ya. Tapi buat kalian yang enggak punya mood ya, ada beberapa langkah juga yang bisa kalian lakukan. Khususnya untuk yang belum bisa lari ya. Jadi jalan kaki juga bisa tuh. Nah, seharinya berapa sih? Ya 5.000 langkah lah ya, jalan doang gitu loh. Kenapa? Karena ini bisa membantu meningkatkan mood kalian ya. Nanti kita akan ulas itu semua. Stay tune terus tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Ria. Sore ceria.
1: Oh, menjaga suasana hati agar tetap baik ya. Ternyata tidak membutuhkan apa namanya hal-hal yang memerlukan biaya juga ya. Kenapa? Karena jalan kaki aja cukup. Waduh, ini akan meningkatkan adanya mood ya. Nah, psikiater bersertifikat sekaligus profesor klinik di NYU di Langhorst sendiri, yaitu Dr. Sue Farma, ini mengatakan bahwa berjalan kaki sekitar 5.000 sampai 7.000 langkah untuk perharinya, ini bisa membantu juga meningkatkan adanya suasana hati. Dan menurut Farma sendiri, jumlah tersebut dapat dicapai dengan berjalan kaki selama 15 menit sebanyak 2 kali dalam sehari ya. 15 menit 2 kali dalam sehari itu ya. Dan dia juga kemudian mengungkapkan bahwa alasan mengapa berjalan kaki bisa meningkatkan suasana hati. Menurutnya sendiri ya, menurut dokter Farma ini, berjalan kaki memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melepaskan penatnya ya. Itu juga meningkatkan adanya kejernihan pikiran dan kembali fokus, terutama jika dilakukan di luar ruangan. Nah, menurut Farma sendiri, udara segar dan juga lingkungan yang hijau ini dinilai dapat memberikan efek memulihkan, dan perubahan suasana tersebut juga dapat membantu seseorang nih melihat berbagai persoalan dalam perspektif yang berbeda gitu ya. Ini nih, bahkan dokter Tita yang tadi marah-marah ya akibat dia ngegoes lewat Purwokerto juga, lewat Banyumas juga gitu ya. Ternyata dia egonya kesenggol tuh ya, bahwa kalau di jalan semua tuh sama, gak ada yang namanya dokter, maksudnya apa sih ya, tingkatannya beda-beda gitu ya, itu gak ada, semua sama gitu. Dan ini kesenggol, wah kayak gitu ternyata ya. Wah. Jadi bisa melihat sebuah persoalan, sebuah perspektif ya, dari sudut pandang yang berbeda ya. Coba tuh, di Purwokerto banyak kok tempat-tempat lari ya, mungkin tempat kamu juga sama. Aku pun juga lagi suka jalan cepet ya. Kalau pas lagi gak begitu capek, ya ini aja, slow jogging aja gitu ya. Dan nyari tempatnya memang yang bikin mata kita dimanjakan ya, alias ngeliat yang ijo-ijo.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ngomongin lagi nih ya, jalan 5.000 langkah per hari sampai 7.000 langkah per hari ya, ini bisa meningkatkan mood ya, dan bisa dibagi ya pagi sama sore gitu loh ya, 15 menit aja gak usah lama-lama. Nah, manfaat berjalan kaki terhadap kesehatan mental ini juga didukung oleh sebuah penelitian. Jadi ditinjau sistematis dan juga meta analisis terhadap 75 uji coba terkontrol secara acak yang melibatkan lebih dari 8.600 peserta. Ini menemukan bahwa berjalan kaki merupakan intervensi yang berbasis bukti untuk membantu mengurangi adanya depresi dan juga kecemasan ya. Nah, tentu saja ada juga nih namanya adalah Al Roker ya. Sebelumnya juga mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan waktu berjalan kaki sebagai kesempatan untuk merawat diri. Nah, menurutnya berjalan kaki memberinya kesempatan untuk menikmati kesendirian, mengisi kembali energi, mengatur ulang pikiran, dan juga menikmati alam ya. Jadi hormon untuk kebahagiaan muncul tuh di situ ya. Wududuh. Yang lagi mandan penat ya, mandan penat gak tuh ya, yang lagi sedikit agak banyak pikiran ya, karena tanggalnya tua, nah itu tuh, jalan kaki aja besok pagi tuh ya, melaku-melaku.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

Teman kedua, untuk informasi ya terkait dengan berjalan 5.000 langkah nih, selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Karena berjalan dengan 5.000 langkah sampai 7.000 langkah per harinya, ini bisa meningkatkan mood kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
2: Ini Indonesia.

0: Echeverría.
1: Teman Prodo nih ya, ada sebuah studi yang mengungkap jumlah ideal minum kopi untuk bantu kurangi stres. Nah, berapa gelas nih ya? Apakah sebanyak mungkin? Wah, jelas tentu tidak dong ya.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Teman kedua, minum kopi. Ini disebut tidak selalu membuat seseorang ya makin cemas ya, deg-degan ya enggak. Nah, studi terbaru juga menemukan bahwa minum 2 hingga 3 cangkir kopi sehari bisa menjadi porsi yang ideal, yang berkaitan juga dengan resiko rendah mengalami resiko adanya stres, depresi, dan juga kecemasan. Nah, penelitian yang dipublikasikan di Journal of Affective Disorders ini juga menemukan adanya hubungan berbentuk huruf J antara jumlah kopi yang dikonsumsi dan juga kesehatan mental ya. Artinya apa sih? Risiko gangguan kesehatan mental ini cenderung menurun pada konsumsi kopi dalam jumlah sedang, tetapi kembali meningkat jika dikonsumsi terlalu banyak ya. Nah, temuan ini juga sejalan dengan pandangan pakar nutrisi Morgan L. Walker. Menurutnya sendiri, konsumsi sedang merupakan titik ideal dan sesuai dengan rekomendasi yang umum mengenai asupan kopi sendiri ya. Nah, penelitian tersebut juga menggunakan data 461.586 peserta di UK Biobank yang pada awal penelitian tidak memiliki gangguan suasana hati ya maupun gangguan terkait dengan stres. Dan para peserta ini kemudian diikutkan selama rata-rata 13,4 tahun ya. Selama periode tersebut juga peneliti mencatat ada 18.220 kasus baru gangguan suasana hati dan 18.547 kasus gangguan terkait dengan stres. Analisis juga kemudian digunakan untuk melihat hubungan antara kebiasaan minum kopi yang muncul dengan gangguan yang ada ya. Jadi minum kopi dan juga gangguan yang muncul ini apa aja gitu loh. Apakah memang ada korelasinya nih dengan jumlah yang dikonsumsi ya atau enggak

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua nih ngomongin lagi ya terkait dengan kopi dan juga suasana hati. Kurangi stres ya. Nah, ini ada penelitian juga yang menemukan hubungan antara konsumsi kopi dan juga gangguan suasana hati tampak lebih kuat pada pria dibandingkan perempuan. Sementara itu ya, perbedaan genetik dalam kemampuan tubuh metabolisme kafein itu tidak mengubah hasil penelitian secara keseluruhan. Nah, menariknya hasil penelitian dilaporkan konsisten pada beberapa jenis kopi termasuk kopi instan, kopi bubuk, dan kopi tanpa kafein. Nah, karena itu ya, penelitian juga menduga bahwa potensi manfaat kopi terhadap kesehatan mental tidak semesta atau semata-mata ya berasal dari kofeinnya. Kopi juga mengandung berbagai senyawa bioaktif termasuk juga antioksidan dan juga senyawa lain yang memiliki sifat antiinflamasi. Nah, meski hasil penelitian terdengar menjanjikan, para ahli juga mengingatkan bahwa temuan tersebut bukan berarti semua orang ya ini perlu mulai minum 2 atau 3 cangkir kopi setiap harinya ya. Apalagi buat kalian-kalian yang tidak terbiasa ngopi ya. Kalau udah biasa ngopi kayaknya lebih deh dari itu ya. Kalau aku pribadi udah mulai ngurangin lagi. Tadinya udah 3 gitu ya. Sekarang udah mulai paling enggak 2 aja deh gitu loh ya. Tadinya aku kalau ngopi tuh kayak minum air biasa ya, langsung ditenggak. Sekarang udah mulai seruput-seruput aja lah ya, biar awet. Nah, tentu saja hasil penelitian yang terdengar menjanjikan ini belum apa semata-mata ya bisa membuat kalian yang gak suka ngopi jadi ngopi ataupun sebaliknya nih ya. Nah, pakar nutrisi yaitu Jason Wallace University, Lucia Soras ini juga mengatakan bahwa penelitian ini bersifat observasional sehingga hanya menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi kopi dan juga kesehatan mental ya, bukan bukti hubungan adanya sebab akibat. Itu dia, cuma ya jelas ya, semua yang berlebihan gak baik, jadi dibatesin gitu loh ya, jangan kebanyakan.

0: cocok-cocokur homido. Apa?
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: ceria. Sore ceria.
1: I used to blame 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama Kedua Dividian. Ya oke. Wah, gak kerasa ya udah jam segini ya. Kenapa? Karena kita nanti bakal ada Indonesia Pro Indie yang menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam ya. Dan posisi aku juga bakal diganti sama Elsa. Jadi mau gimana lagi, aku sudahi ya penjumpaan kita di kesempatan kali ini. Dan informasi terkait dengan sebuah studi yang mengungkap jumlah ideal minum kopi untuk kurangi stres, ini selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

guys, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

tuanya terukir kenangan yang dulu pahit, manis dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Tempat yang kusinggah.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi malam hari ini. Kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel Cilacap Gumilir sempat mengganggu perjalanan kereta api dan KAI Daop 5 Purwokerto langsung menghentikan sementara perjalanan kereta demi keselamatan. Berikut laporan dari Reni Tania.
1: Kering di sekitar rel petak jalan Cilacap Gumilir pada Kamis sore sempat mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daop 5 Purwokerto melakukan berhenti luar biasa atau BLB perjalanan kereta Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi dan mencatat keterlambatan selama 11 menit. Perjalanan kereta sempat dihentikan karena kepulan asap yang berada di sekitar jalur rel membuat jarak pandang masinis berkurang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Azad Habibuddin mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan. Berkat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, api berhasil dipadamkan dan kondisi di sekitar rel kembali aman.
2: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI Daop 5 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
1: Menurutnya, kebakaran lahan di sekitar rel bukan hanya berpotensi mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan kereta api. Karena asap tebal dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak berbagai fasilitas perkeretaapian, seperti perangkat persinyalan, kabel komunikasi, hingga instalasi pendukung lain. Pihaknya juga terus meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membakar jerami, sampah, maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: malam-malam.
1: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tuan Produa, selamat minggu malam ya, alias malam Senin. Nah ini nih, meskipun besok kita bakal ketemu Senin lagi, tapi malam ini kita bakal ngobrol seru dulu ya di apresiasi seni dan sastra di Jaga Malam pastinya. Nah, sesuai flyer yang udah kita share di media sosial, kita bakal ngobrol barengan sama salah satu art entusias yang pasti bakal sharing ngobrol pengalaman dia, karena kalau kita lihat dari judulnya, seni sebagai napas bagi penyintas epilepsi. Nah, pastinya banyak hal menarik yang bisa kita bahas di sini ya Tuan Pro 2, dan yang pasti sekarang kita juga live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So, buat kamu yang mau ikutan gabung keseruannya, bisa gabung di live chat ya. Langsung aja ke YouTube RRI Purwokerto, atau mau merapat di WhatsApp boleh juga 081-307-31-2222. Nah, kita bakal kenalan dulu sama teman kita yang udah hadir di sini. Halo, selamat malam Kak Tina.
2: Selamat malam Mbak Elsa.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Great.
1: Satu kata great ya. Okay.
2: Semangat,
1: semangat ya. Okay,
2: harus,
1: okay.
2: Harus semangat.
1: Tapi kalau sebenarnya Kak Tina, aktivitas atau kegiatannya itu sekarang lagi disibukkan sama hal apa sih?
2: Lagi magang sekarang.
1: Oh, lagi magang.
2: Iya, okay. Di kantor berita.
1: Kantor berita. Oke.
2: Okay. Sebari ini menunggu perkuliahan.
1: Jadi memang lagi di masa libur ya, libur semester ya.
2: Betul.
1: Oke, baiklah. Nah, ini sesuai judul ini kan seni sebagai napas bagi penyintas epilepsi. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu ya. Berarti Kak Tina ini sebagai penyintas epilepsi juga ya?
2: Betul.
1: Nah, boleh diceritakan ini awal mulanya itu seperti apa, sampai didiagnosa ya, itu boleh dong sedikit share ke teman Pradua.
2: Jadi awal mula diagnosa itu tahun 2003 Mbak Elsa. Iya. Itu tuh masuknya ke epilepsi absens.
1: Absens, itu jadi kan, apa tuh?
2: Lebih ke ini, nge-freeze, kayak kadang tuh susah ini nyari fokus. Nyari fokus apa ya bahasanya? Susah fokus.
1: Susah fokus lah ya, hilang gitu. Fokus. Oke. Jadi sebenarnya udah dari 2023 ya diagnosis awalnya ya.
2: Cuma kalau tanda-tanda itu udah lama sebenarnya.
1: Oke.
2: Udah dari 2000 berapa ya? 18-an itu udah mulai.
1: Udah mulai. Apa kerasa, yang Katina rasain sebenarnya?
2: Jadi pas itu tuh kayak tiap hari tuh kayak masuk angin itu.
1: Oke.
2: Kayak masuk angin, terus tangan tuh kayak terasa dingin kayak gitu. Ya takutnya kan jantung atau apa gitu kan.
1: Itu tiap hari ya.
2: Ya tapi masih awam kan pas itu kan.
1: Iya. Jadi ya udah aja gitu ya, enggak yang betul terlalu dipikirkan gitu ya. Dan baru di 2023 akhirnya mendapatkan diagnosis itu ya. Oke.
2: Terus pas di dulu kan sempet di Semarang kan. Iya, pas masih kuliah itu sempat ini berobat juga, tapi bukan di poli saraf.
1: Oke.
2: Jadi dimasukinnya ke poli jiwa malah ke situ.
1: Oke.
2: Jadi orang-orang kiranya tuh aku tuh kayak depresi kayak gitu, Melsa. Terus didiagnosa anxiety

0: mati. Tapi masih tahap ringan pas itu.
1: Oke. Dan ternyata setelah berlanjut ternyata beda lagi ya.
0: Beda lagi.
1: Oke. Dan ternyata emang mengidap epilepsi tadi apa namanya?
0: Absence.
1: Ya. Oke. Tapi sebenarnya epilepsi kan ada banyak jenisnya ya. Kalau yang absence ini tuh yang seperti apa yang Katina rasain?
0: Itu masih sadar tapi susah fokus terus buat beraktivitas sehari-hari tuh susah, Belsa.
1: Oke. Jadi kayak terganggu. Fokus, terganggu ya atau gampang ke distraksi juga ya?
0: Terutama buat komunikasi tuh susah. Susah banget ya.
1: Jadi itu yang menjadi kendala ya, yang terasa semakin mengganggu itu buat komunikasinya susah, terus nyari fokusnya ya. Jadi kadang hilang fokus gitu ya, Kak ya.
0: Iya. Yeah. Okay. Itu gak boleh kecapean, Belsa.
1: Oh, kalau kecapean efeknya gimana?
0: Itu langsung kayak pusing. Bukan 7 keliling lagi, okay. Belsa. Itu lebih dari berapa keliling, gak tahu. Iya.
1: Pokoknya pusing gitu ya. Iya. Apakah jadi lemes dan sampai pernah hilang kesadaran juga gak?
0: Gak sampai hilang kesadaran, cuma kayak antara sadar gak sadar, tapi masih sadar gitu. Oh. Masih ditanya, masih jawab, tapi kayak susah banget buat konsentrasi kayak gitu.
1: Itu kalau misalnya habis kecapean gitu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Terutama ini kalau aktivitas yang menguras apa? Energi. Iya. Okay. Terutama energi mental, psikis.
1: Jadi kalau misalnya mungkin mikir yang berat-berat, yang mungkin menguras energi itu ya, yang bisa bikin ngedrop ibaratnya ya.
0: Iya, bisa langsung kumat tuh masa.
1: Oke. Berarti untuk ini kan emang diagnosisnya tuh dari 2023. Jadi kalau sekarang Kak Tina udah sangat ibaratnya paham ya, kayak ke batas diri harusnya seperti apa nih kalau udah capek ya udah langsung istirahat gitu ya, Kak ya.
0: Terus itu ada pantangannya juga, Mbak. Oh,
1: nah ini nih pantangannya apa sebenarnya, Kak?
0: Itu dulu dokterku bilang harus hati-hati banget kalau kita lagi di ketinggian, terus pas berenang itu kita harus dalam pengawasan.
1: Oke. Jadi gitu. Dalam ketinggian, terus pas lagi berenang.
0: Terus pas bawa kendaraan juga.
1: Oke. Terus kalau misalnya soal makanan ada yang dihindari nggak?
0: Kalau aku nggak sih.
1: Oh aman ya?
0: Semua aku sikat.
1: Oh iya. Gak pikiter ya, semua disikat aja. Cuman tadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang meliputi kayak ketinggian, berenang, terus bawa kendaraan, harus hati-hati dan harus diperhatikan gitu lah ya, Kak ya.
0: Nah ini ada tipsnya, Melsa, dari aku. Aku kan masih bawa motor ya kan. Kadang tuh suka pusing di jalan kan. Lah itu solusinya kalau misalkan pusing banget mending melipir dulu.
1: Jadi jangan dipaksain buat jalan terus ya. Oke. Jadi emang sih akan sangat bahaya kalau misalnya terus dilabasin gitu ya. Jadi emang kalau misalnya udah kerasa pusing, mending melipir dulu aja gitu ya.
0: Iya, mau ngopi, mau apa gitu. Oh,
1: melipirnya ke kafe gitu maksudnya.
0: Oh, boleh.
1: Iya. Oke. Dan juga nih, ini kan kita ngebahas soal seni. Nah, jadi sebenarnya Katina ini juga salah satu art enthusiast. Karena bisa dibilang tadi kan ya, menggambar itu jadi kegiatan atau nafas juga buat Katina beraktivitas gitu ya. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut nih tentang gambar. Mungkin Katina boleh spill dikit hari ini ada karya. Nah, nanti kita bakal kepoin ya. Ini karyanya boleh. Seperti apa, latar belakangnya dan nanti sejak kapan sebenarnya Katina tuh tertarik dengan seni. Nanti kita bakal bahas di segmen 2 ya. Jadi buat kamu terus suara di sini yang mau gabung di live chat juga boleh, nanti kita bakal sama-sama juga ya. Dan sekarang kita ke satu lagu dulu, setelah yang satu ini kita bakal kembali lagi.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Malam Malam.
1: Masih banget di Jaga Malam edisi apresiasi seni dan sastra. Masih bareng sama Katina, art enthusiast yang pastinya ternyata seni ini bisa menjadi salah satu alternatif atau satu cara ya untuk terus berkegiatan yang positif ya bagi buat Katina. Nah tadi kan sempat di mention juga Katina kan salah satu penyintas epilepsi ya. Mungkin boleh dong diceritain sedikit awal mula atau proses akhirnya dapat diagnosa epilepsi itu gimana sih?
2: Jadi dulu itu kan ini nggak boleh safe diagnose ya,
1: nggak boleh ya.
2: Ke rumah sakit kan maksudnya, terus diperiksa CT scan pas itu,
1: okay.
2: Kan. Soalnya aku kan ngeluh tentang kondisiku itu, terus sama dokternya langsung disuruh CT scan.
1: Ah.
2: Ternyata pas CT scan itu hasilnya aman.
1: Oke.
2: Okay. Jadi disuruh buat. Rekam otak namanya.
1: Oh, rekam otak ya. Okay,
2: yang pakai kabel itu.
1: Oh, yang dipasang-pasang kabelnya.
2: Iya, betul. Habis itu ketahuan lah ternyata ada epilepsi.
1: Ah, oke. Okay. Jadi teman-teman enggak boleh self diagnose ya kayak aku sama lagi ngerasa A, B, C segala macem. Jangan ya. Langsung aja kalau misalnya kamu ngerasa ada yang enggak benar dalam diri kamu, ada something kayak apa nih gitu ya. Mending periksain langsung aja ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Nah, benar-benar. Oke. Okay. Nah, ini kan kita ngebahas soal seninya. Sebenarnya kalau Katina sendiri itu suka seni itu dari kapan sebenarnya?
2: Dari kecil sih, Mbak Elsa.
1: Okay.
2: Udah suka gambar Naruto, anime.
1: Oh, anime. Iya. Emang jadi dari kecil emang udah suka gambar-gambar gitu.
2: Udah suka, cuma kan enggak diseriusin lah.
1: Kayak iseng-iseng aja gitu ya. Okay.
2: Terus tahun pas Covid tuh 2020 itu mulai apa ya? Eksperimen lah.
1: Eksperimen apa tuh?
2: Iya, aku kan lagi suka baking juga pas itu. Terus aku mulai kayak ciprat-ciprat food coloring warna makanan ke kertas HVS tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata jadi seni ini abstrak.
1: Oh, wow.
2: Terus lama-lama tertarik lah seni abstrak, abis itu aku belajar digital art juga. Mulai bikin apa namanya? Fan art kayak gitu, kayak fan art BTS, K-pop gitu-gitu.
1: Wah, jadi sebenarnya dulunya emang udah suka gambar, tapi belum diseriusin.
2: Betul.
1: Terus makin kesini eksperimen, kok jadi seru gitu ya.
2: Ya lama-lama ke ini seni tradisional, pakai akrilik kayak
1: akrilik.
2: Gitu, ke kanvas yang lebih gede.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi semakin apa ya tertantang gitu lah.
1: Tapi sebenarnya ada ini nggak kayak role model dalam dunia seni atau gambar-gambar?
2: Itu lumayan banyak sih Mbak Elsa, kayak Vincent Van Gogh, Egon Schiele, Amadeo Modigliani, terus Avandi juga, maestro Indonesia
1: Gokil, ini role modelnya aja udah keren-keren banget ya.
2: Jadi aku lebih suka genre ini, apa selain dark art, aku suka ekspresionis figuratif.
1: Ekspresionis figuratif.
2: Iya.
1: Keren.
2: Lebih
1: keren.
2: Apa sih? Mengekspresikan diri kayak gitu.
1: Okay. Jadi buat mengekspresikan diri gitu ya. Nah seperti yang mungkin Katina boleh, tadi kan sempat di-spill ya gambarnya ya. Nah ini boleh dong diceritain kali ini apa nih? Ini seperti apa boleh diceritain latar belakangnya gambar ini?
2: Jadi ini kayak potret diri sih pas itu.
1: Mungkin boleh ditunjukkan ke teman Pro2 juga.
2: Jadi ini tuh aku gambar pas lagi pusing banget, pas lagi kambuh pas itu. Bisa pas banget ya Mbak saya. Lah ini tuh jadi matanya juga kan tatapannya kosong. Ya sama kalau pas aku kamu itu biasanya tatapannya kosong tapi masih sadar kan. Iya, terus kalau ini warna merah gitu kayak simbol sakit kayak gitu, lagi sakit. Ini kan bercabang-cabang ya. Kayak pikirannya kesana-sana gitu, kayak muter-muter juga kan polanya lebih ke situ. Jadi ini tuh kayak buah hiperbola diambang kematian tapi nggak mati, jadi masih aku loh masih hidup gitu, tapi berasa lagi diambang kematian kayak gitu.
1: Dan itu pas dibuatnya itu pas lagi kondisi lagi ngedrop itu ya?
2: Iya, lagi sakit-sakitnya pas itu.
1: Jadi Katina menuangkan dalam goresan-goresan itu pakai apa, media apa Kak?
2: Ini akrilik pas itu.
1: Akrilik ya?
2: Iya.
1: Wow. Jadi apakah kalau misalnya Katina ini misalnya lagi ngerasa drop atau segala macam, apakah dialihinnya langsung ke gambar atau gimana Kak?
2: Gak cuma gambar sih. Kadang ke musik juga, ke tulisan juga, puisi, sajak kayak gitu.
1: Jadi penyaluran energinya ibaratnya kayak rasa-rasa yang lagi dirasa tuh ke banyak hal ya, termasuk ke seni, tadi musik juga.
2: Musik sama tulisan.
1: Tulisan, keren. Ini keren banget sih Tone Pro 2. Nah Kita sambil nyapa ya Tuan Prodo yang udah gabung di live chat juga. Kali ada Kalut Wilaeli udah gabung juga. Hai Kak Tina, keren banget nih kegiatan artsinya ya. Mau tanya dong, apakah menggambar ini sangat ngebantu Kak Tina di sela-sela kalau lagi kurang konsentrasi atau fokus? Gimana tuh Kak Tina?
2: Sangat membantu. Sangat-sangat membantu malah.
1: Oke.
2: Okay. Iya, itu kayak awalnya sebuah apa sih, escapism. Sebuah pelarian, tapi lama-lama kok ketagihan ya Melsa ya.
1: Jadi awalnya sebagai pelarian aja, tapi
2: iya, tapi kok seru ya? nyaman gitu.
1: Akhirnya dilanjutin
2: ya kan, dilanjutin. Dan ternyata cocok. Lama-lama explore juga kan.
1: Oke. Jadi emang sangat ngebantu ya. Jadi ibaratnya kayak art healing juga enggak sih sebenarnya?
2: Art healing, art terapi, ya kayak gitulah.
1: Ah. Emang sih seni itu punya peran penting dalam hidup kita ya, apalagi buat teman-teman yang emang suka seni. Apalagi kan Kak Tina dari kecil ya tadi dibilang ya, suka seni, suka gambar gitu kan. Jadi semakin seru lagi nih, semakin didalemin lagi ya kan.
2: Jadi aku punya kata-kata, Melsa.
1: Apa tuh?
2: Setidaknya seni itu bisa menyelamatkan hari-hari.
1: Oh, setidaknya seni itu bisa menyelamatkan hari-hari kamu Tuan Pro 2. Woi, keren. Tapi kalau menurut Kak Tina, gimana seni itu akhirnya bisa menyelamatkan Kak Tina?
2: Ya itu kadang kan aku kalau sebelum ada aktivitas kayak kuliah kan aku kayak nganggur banget ya, saya ngerasa kosong, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya aku ini apa namanya spend time dengan ngelukis.
1: Ah, jadi sela-sela waktu luang itu dimanfaatin ya ngelukis. Betul. Gambar gitu ya. Oke. Nah kalau aktivitas soal ngelukis gambar, aktivitas terbaru nih, apa yang Kak Tina ikuti? Apakah ini hanya kayak di buku pribadi nih, di sketchbook pribadi, atau pernah ikut event-event juga Kak?
2: Baru-baru ini ikut Jambore Pemuda.
1: Wow,
2: apa di itu? Purbalingga. Ya, itu lomba melukis, Melsa.
1: Lomba melukis, ya. Di Purbalingga?
2: Ya, itu khusus pemuda Purbalingga.
1: Wah, berarti baru-baru ini banget ya?
2: Iya.
1: Terus gimana pengalamannya? Mungkin boleh diceritain juga dong ke teman Pro 2.
2: Itu seru banget sih, di situ. Aku kan belum pernah ngelukis di kanvas ukuran 70x90 kan.
1: Bentar ya, 70x90. Gede banget ya.
2: Gede banget. Itu hampir semeter.
1: Hampir semeter ya, bener-bener. Itu berapa lama prosesnya Kak?
2: Itu dikasih waktu 6 jam. 6 jam? Iya. Itu kan aku mikirnya kayak biasa ngelukis di rumah kan sampai sehari dua hari gitu kan. Di situ 6 jam gak kerasa. Kayak cepet banget gitu. Kayak berasanya 1 jam gitu kan.
1: Okay,
2: sampai waktu istirahat, aku gak istirahat biasa. Iya kan.
1: Terabas ya.
2: Terabas seru. Soalnya masih banyak kan. Teman-teman udah pada mau selesai gitu kan.
1: Oke, jadi itu kayak live painting gitu ya berarti ya?
2: Iya, kayak live painting.
1: Oh, wow. Ternyata ada lomba lukis gitu juga. Itu berarti di Purbalingga tadi ya bilang?
2: Iya, di Gor Sasana Krida Purbalingga.
1: Oke.
2: Seneng banget di situ Mbak Elsa. Jadi ketemu teman-teman seniman baru. Yang keren-keren banget pokoknya.
1: Wow, keren. Itu jadi salah satu healing juga ya, ketemu teman-teman pelukis juga ya?
2: Iya, terus ilmu baru juga
1: ilmu
2: kan.
1: Ilmu baru. Wah, keren.
2: Jadi kayak beda orang, beda genre kayak gitu.
1: Karena setiap orang tuh punya sentuhannya masing-masing gitu ya.
2: Iya, jadi kita berkompetisi tapi kita tetap punya ciri khas masing-masing kayak gitu.
1: Wih, keren. Ini menarik banget ya Tomro 2 dan aku juga makin penasaran nih soal karya-karya dari Kak Tina. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya. Ini kita bakal beralih nanti ke segmen 3. Yang pasti buat kamu Tomro 2 yang mau gabung juga masih bisa banget. Kita masih live ya di YouTube RRI Purwokerto.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pak Ridwan, seheran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Radio FM Purwakarta.

0: We're back to Pro 2 masih bareng sama Katina. Dan Katina boleh dong di-share juga. Biasanya kalau ngebuat sebuah karya, ini perlu berapa waktu lama nih biasanya Katina?
1: Nggak menentu sih Mbak Elsa sih. Kadang sampai seharian bisa, semalaman bisa. Sampai nggak tidur itu.
0: Sampai nggak tidur begadang ya?
1: Iya.
0: Oke. Itu tergantung apa biasanya?
1: Tergantung mood.
0: Tergantung mood. Terus media gambarnya ngaruh juga nggak?
1: Media ngaruh sih, misalkan di kanvas yang gede ya semakin lama kan.
0: Oh, karena emang gambarnya harus besar lebih banyak juga ya orang.
1: Iya betul.
0: Ya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal seni atau berkarya gini, Kak Tina, apakah emang buat konsumsi pribadi nih di sketchbook pribadi aja buat gambar-gambarnya atau juga sering submit karya ke event-event exhibit gitu?
1: Dua-duanya Mbak Elsa. Pernah ikut pameran juga.
0: Di mana tuh?
1: Di Yogyakarta pernah, di Unsud pernah. Pas itu di Keprawi Rotaman Art, Yogyakarta.
0: Oke.
1: Terus di Unsud juga pernah.
0: Wow.
1: Terus di event Pasar Gura juga pernah.
0: Oh iya. Oke. Jadi emang sengaja ya bikin karya buat dipamerin atau udah bikin karya dulu terus ada info pameran submit deh gitu. Itu di sini gimana?
1: Itu poin yang kedua.
0: Oh, yang kedua.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi emang sebenarnya emang udah banyak karya yang dibikin gitu ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Tapi kadang kalau misalkan kayak yang temanya udah ditentuin, itu bikin dulu Mbak Elsa.
0: Oh iya, karena kan beberapa pameran tuh emang ada tema yang khusus gitu ya. Itu berarti bikin yang khusus sesuai tema gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Pas itu kan sempet dua kali kan submit ke salah satu exhibition. Ya walaupun gak apa ya,
0: gak lolos
1: kurasi, tapi aku suka hasilnya gitu. Sampai sekarang masih di kamarku Mbak Elsa, terpampang jelas gitu kan.
0: Widih. Ini kayaknya kamar Tina, Kakak Tina udah banyak gambar-gambar gitu ya.
1: Udah kayak galeri.
0: Ya, udah kayak art galeri tahun Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tinggal tarik HTM.
0: Bisa nih room tour ya di kamar
1: room
0: ya.
1: Room tour boleh.
0: Oke. Nah tentunya mungkin buat teman-teman di luar sana, entah penyintas epilepsi atau teman-teman yang pemula nih dalam berseni, ini bisa mulai kalau pengen gambar-gambar tuh mulainya baiknya dari mana nih Kak Tina?
1: Dari mana aja Mbak Elsa?
0: Oke.
1: Dari dasarnya boleh. Kalau udah yang pro ya dilanjut aja gak apa-apa.
0: Oke. Ya, kan? Jadi ikutin passion aja ya. Dan sebenarnya kalau soal ngomongin seni kan gak ada patokan khusus harus A, B, C ya. Yang penting kamu nyaman gak sih?
1: Iya betul.
0: Iya kan. Yang penting kamu enjoy dengan karya kamu, ya udah lakukan
1: dengan
0: aja.
1: Dengan gaya kamu.
0: Gaya kamu.
1: Iya.
0: Boleh dicoba ya pastinya. Nah ini kalau tadi kan sempat ikut kayak lomba ngelukis gitu ya. Nah itu kan gede banget kan ya?
1: Iya gede. Hampir semeter gitu.
0: Hampir semeter, gede banget ya. Tapi gambar yang paling menantang atau gambar yang paling berkesan yang pernah Katina gambar itu gambar apa dan seperti apa mungkin?
1: Itu yang gak lolos kurasi.
0: Itu kenapa tuh?
1: Itu soalnya potret diri juga itu kan. Itu aku kasih judul Somnolence.
0: Somnolence, apa itu artinya?
1: Itu jadi keadaan ngantuk, tapi bukan ngantuk kayak yang kecapean biasa Mbak Elsa. Jadi lebih ke kecapean psikis.
0: Oke, dalam juga ya artinya.
1: Ya itu favoritku sih.
0: Somnolence. Wih, keren. Nah, ini kalau ngomongin soal seniman, biasanya tuh ada masa-masa enggak bisa gambar, masa-masa kayak hilang arah atau apa namanya istilah art block ya?
1: Art block,
0: nah,
1: bener.
0: Nah, Katina pernah juga enggak ngalamin art block?
1: Nah, itu kemarin pas lomba. Lagi lomba art block Mbak
0: Elsa. Oke, terus gimana dong?
1: Itu sempat panik banget, keteteran kan. Tapi lama-lama ya bisa ini sih, bisa mengontrol diri.
0: Itu malah art blocknya pas lagi kompetisi
1: lagi,
0: ya?
1: Iya kompetisi, mungkin panik ya pas itu ya.
0: Bisa jadi ya, oke. Tapi kalau misalnya secara harian nih, kalau misalnya selain pas lagi lomba pernah juga gak ngalamin art block dan apa yang Katina lakuin pas lagi art block itu?
1: Ya diem aja gitu, nunggu inspirasi gitu. Kan kadang kayak aku gak bisa dipaksa gitu ya Mbak Elsa.
0: Iya bener-bener.
1: Kadang inspirasi juga kan secara apa ya, datang secara tiba-tiba gitu kan.
0: Gak tahu dari mana bisa tiba-tiba muncul aja gitu ya.
1: Iya kadang lagi nongkrong, tiba-tiba inspirasi datang gitu.
0: Nah
1: ya kan?
0: iya karena inspirasi bisa datang dari mana aja dan kapan aja ya.
1: Iya langsung eksekusi, langsung gambar gitu.
0: Jadi kalau misalnya udah ada ide yang masuk, jangan disimpen-simpen ya. Langsung eksekusi aja ya.
1: Eksekusi mau se... Gak ada gambar yang jelek sih sebenarnya Mbak Elsa.
0: Betul, gak ada gambar yang jelek ya tahun Pro 2. Karena semua gambar tuh punya nilai, punya value dan punya
1: keunikan.
0: Keunikan.
1: Benar.
0: Kalau Kak Tina sendiri biasanya dapat inspirasi itu pas di mana? Apakah karena ngunjungin art gallery atau pas lagi apa biasanya dapat inspirasinya?
1: Pas lagi merenung di rumah.
0: Merenung.
1: Di kamar di pojokan. Oh iya. Sambil ngopi gitu kan.
0: Wih, cocok. Jadi kadang nemu inspirasi tuh kalau Kak Tina lebih di kamar ya, pas lagi merenung tiba-tiba muncul tuh ya.
1: Ya kalau enggak pas lagi dengerin musik kayak gitu-gitu. Kok kebayang apa gitu. Kalau enggak pas ada momen tersendiri gitu.
0: Oke. Jadi benar ya, emang kayak inspirasi tuh bisa muncul dari mana aja sebenarnya ya.
1: Iya ya, benar.
0: Keren.
1: Kayak misalkan habis diomelin mamahku ya, aku bisa langsung gambar, bisa langsung nulis tuh.
0: Wih.
1: Aku tulis ya dalam bentuk sajak puisi.
0: Habis dimarahin tulisan keluar ya.
1: Tapi jangan sampai baca sih mamahku sih.
0: Itu lebih kecurhat ya.
1: Iya. Ntar bisa diomelin lagi.
0: Diomelin lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan yang pasti di tahun 2022 sebenarnya tadi yang Kak Tina sampaikan benar banget ya. Kamu tuh bisa mulai dari mana aja. Kalau misalkan memang suka seni, ya udah ikuti aja alurnya. Karena kan biasanya inspirasi muncul dari mana aja dan gak ada seni yang jelek. Semua tuh punya value, punya keunikan masing-masing. Jadi jangan terlalu kita ngebandingin sama karya orang lain ya.
1: Iya,
0: gak bakal
1: betul.
0: Ada habisnya ya.
1: Benar-benar.
0: Yang ada malah bikin kita stres sendiri, malah gak menikmati proses kita berseni itu gitu kan. Jadi nikmatilah tahun 2022, apapun karya kamu, ya itu sesuatu yang unik dari kamu pastinya ya. Oke, nah ini mungkin karena ini kebetulan segmen terakhir juga nih, Kak Tina boleh dong kasih mungkin tips buat teman-teman di luar sana biar tetap semangat dalam berseni terutama ataupun berkegiatan yang positif seperti apa?
1: Intinya terus berkarya lah, jangan sampai patah semangat.
0: Okay.
1: Ya patah semangat sih wajar ya mbak saya, cuma jangan berlarut-larut kayak gitu.
0: Jangan berlarut-larut.
1: Kasih space juga buat diri sendiri kayak gitu.
0: Cocok, kasih space buat diri kamu sendiri. Apakah ini termasuk kata-kata hari ini?
1: Ada lagi,
0: oh,
1: kan aku ini apa, kadang kan yang balik lagi tuh sama epilepsinya yang kan berkaitan sama epilepsi. Aku kan susah ini apa namanya berekspresi secara verbal kan. Jadi kadang aku menuangkan lewat karya-karyaku termasuk lukisan. Jadi sometimes I communicate through art. Terkadang saya berkomunikasi lewat seni kayak gitu.
0: Keren. Jadi seni gak cuma hanya sebuah karya tapi juga cara untuk berkomunikasi, menyampaikan rasa ya.
1: Betul.
0: Wih, keren banget tahun 2022. Semoga karya-karya Kak Tina one day bakal ada art galerinya sendiri biar kita bisa ngeliat hasilnya ya.
1: Amin. Yeah. Solo exhibition ya.
0: Solo exhibition, kita tunggu kabar baiknya. Nanti aku bakal jadi pembeli tiket pertama, aku bakal lihat semua karya-karya Kak Tina dan juga teman Pro 2 bisa juga. Oh, kalau untuk di karya-karya Kak Tina sebenarnya di-share juga enggak sih di media sosial?
1: Ada di Instagram biasanya.
0: Oh, apa tuh Instagramnya?
1: Ada dua. Yang satu itu biasanya dark art @ifexi.
0: Oke.
1: Kalau satunya itu kebanyakan fan art. Yang cerah-cerah ceria.
0: Oke.
1: @gio01. Boleh banget di-follow.
0: Boleh. Nanti kita bisa ngeliat karya-karya Kak Tina di sana ya. Dan yang pasti buat kamu yang baru aja nonton ngerasa ketinggalan, so okay, kamu bisa nonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Dan yang pasti thank you banget Kak Tina udah sharing tentang kegiatan yang berkaitan dengan seni ini yang ternyata luar biasa banget ya. Banyak hal baik, hal positif yang Kak Tina dapetin dari seni dan malam ini kita dapat banyak insight baru juga dari Kak Tina pastinya. Terima kasih banyak Kak Tina.
1: Sama-sama Mbak Elsa.
0: Oke. Dan yang pasti kita tunggu kabar baik selanjutnya dan semoga ada kesempatan baik lain buat kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Nanti kita agendakan ya.
1: Oke.
0: Dan yang pasti tahun 2022 kita harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. See you and bye-bye.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, dibalik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Curugang Agung Ruat Sugeto ingkang kagelar wonten Bale Adi Prapat kanthi sesanti Rahayu Rahayu Rahayu ingkang sami pinanggih.
1: Ruat Sukerta. Ruat adalah merawat atau membersihkan. Sukerta adalah kotoran. Kotoran yang di sini yang dimaksud kotoran bukan kotoran jasmani, tapi kotoran secara rohani atau yang pada zaman dulu para nenek moyang kita, para leluhur kita, kalau ada yang anak masuk kategori sukerta, itulah yang harus diruat.
2: Suasana pagi yang hangat terasa di Kota Lama Banyumas. Asap kemenyan mengebul tipis, alunan gamelan Jawa terdengar syahdu. Di balik itu, nampak wajah-wajah tegang namun penuh harap dari para peserta prosesi Ruat Sukerta. Menyusuri jejak spiritualitas di tanah Jawa, kita akan dihadapkan pada kekayaan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di balik rimbunnya kemajuan zaman, sebagian masyarakat Banyumas masih memegang teguh sebuah keyakinan leluhur tentang harmoni alam semesta dan takdir manusia. Ada kalanya seorang anak lahir membawa tanda khusus, sebuah urutan kelahiran yang dalam mitologi Jawa disebut sebagai Sukerta. Menurut Ki Dalang Sungging Suharto yang dipercaya memimpin ritual agung ini, anak Sukerta dipercaya rentan terhadap kesialan, penyakit, dan rintangan hidup sehingga jiwanya perlu disucikan. Fenomena anak Sukerta ini tidaklah tunggal. Dalam literatur kuno dan serat pewayangan seperti Serat Centini maupun karya Yasadipura, ada ratusan kriteria yang mengelompokkan nasib sang anak. Berbagai urutan dan komposisi kelahiran anak dalam keluarga menentukan apakah sang anak termasuk dalam kategori Sukerta yang harus diruat atau tidak.
1: Karena kategori Sukerta tidak hanya satu dua, itu banyak. Ya kalau menurut Serat Centini malah ada 200 sekian. Terus kalau Serat Yasadipura juga ada sekitar 200 sekian. Tapi itu sudah dibagi ruat besar, ruat tengah, ruat kecil. Nah sekarang yang umumnya itu kita memakai ruat yang kecil, yang jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 25 kategori anak Sukerta. Satu, ontang anting, itu adalah anak tunggal putri, terus mogal magil, anak tunggal putra, terus kembang sepasang, anak dua perempuan semua, uger-uger lawang, anak laki-laki semua. Terus tiga anak laki-laki namanya gotong mayit, kalau tiga putri semua namanya cagak talang. Kalau tiga yang cewek di tengah namanya sendang kapit pancuran. Tapi kalau tiga cowok di tengah namanya pancuran kapit sendang.
2: Di tengah hiruk pikuk gaya hidup modern, panggilan untuk merawat tradisi itu nyatanya masih bergema kuat di hati generasi muda. Salah satunya adalah Arjun, seorang pemuda asal Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Sebagai anak tunggal dalam keluarganya, takdir menempatkannya dalam kategori Sukerta ontang-anting

0: karena lahir selang-seling secara teratur antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan peserta lainnya, ruatan di Banyumas ini adalah kali kedua bagi Hasna, karena sebelumnya ia sudah diruat di kampusnya di Surakarta.
1: Persiapannya sebelumnya saya berpuasa terlebih dahulu. Entah itu puasa yang disuruh oleh Diki Dalang itu sendiri ataupun puasa yang saya alami sendiri. Seperti puasa pada umumnya. Jadi siang untuk berpuasa, maghrib itu mulai berbuka. Tadi pada saat prosesi ruatan itu saya kira cukup sakral ya, karena sebelum kita berjalan untuk menuju ke pagelaran wayang kulit ini, tadi sebelumnya itu ada prosesi sungkeman kepada kedua orang tua yang membuat saya terharu. Kedua orang tua saya mendoakan saya dengan penuh kasih sayang, lembut dan yang terbaik untuk anaknya. Harapannya hidup saya lebih baik lagi, terus mendapatkan kewilujengan, karahayon dalam hidup, ketenangan dalam hidup, dan bahagia dunia akhirat.
0: Tak hanya soal persiapan fisik, prosesi ruat Sukerta juga sangat menguras emosi. Salah satu momen paling mengharukan adalah saat anak-anak Sukerta melakukan sungkeman untuk meminta doa restu kepada orang tua agar acara dilancarkan. Hal ini dirasakan betul oleh keluarga Arif Hermawan dari Cilacap yang mendaftarkan ketiga anaknya yang terlahir sendang kapit pancuran. Menurut sang ibu, dia melaksanakan ruat demi menjalankan amanah luhur dari almarhum sang nenek.
2: Sebelum mengikuti ruat Sukerta ini, karena ruat Sukerta ini kan tradisi Jawa dan sudah menjadi keyakinan dari nenek saya almarhum, yang kebetulan sebelum meninggal beliau berpesan agar apabila kami memiliki anak dengan kriteria sendang kapit pancuran agar diruat Sukerta, maka kami memang pada awalnya karena tidak tahu ada ruat Sukerta massal di Kabupaten Banyumas, kami sempat berpikir untuk mengadakan sendiri untuk ruatan Sukerta ini memang dengan wayang dan dalang. Cuma kan karena saat ini kami tidak tahu yang benar-benar dalang dan wayang yang bisa untuk melakukan ruat Sukerta ini seperti apa, tradisinya seperti apa. Ternyata di Instagram sendiri kami menemukan ada tradisi tahunan ruat Sukerta di Kabupaten Banyumas. Akhirnya saya berinisiatif untuk WA kepada panitia untuk mengikuti ruat Sukerta.
0: Ritual ini melewati banyak proses sakral, dimulai dari sungkeman anak kepada orang tua, memotong rambut, hingga memandikan anak dengan air kembang setaman. Puncaknya adalah prosesi pelarungan ke Sungai Serayu dan pelepasan hewan untuk membuang kesialan. Sebagai orang tua yang anaknya diruat, keluarga Arif Hermawan berharap agar budaya Jawa, termasuk ruat Sukerta, dapat terus dilestarikan.
3: Untuk kita, khususnya keturunan atau trah Jawa, harapan kita untuk melestarikan, mengenalkan kepada anak-anak kita, terutama usia dini, agar mereka paham dari mana mereka berasal, dan kemudian tugas kita adalah bersama-sama pemerintah daerah melestarikan melalui platform media sosial, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, agar anak-anak muda, terutama sekarang Gen Z yang tidak mengetahui adat istiadat budaya nenek moyang, agar mengerti bagaimana ke depan pelestarian budaya ini untuk dipertahankan, seperti apa tadi yang telah disampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

0: Rangkaian panjang ruatan bermuara pada simbolisme pembersihan secara menyeluruh. Air yang digunakan untuk memandikan anak-anak Sukerta ini bukanlah air sembarangan, melainkan perpaduan dari tujuh yang diambil dari tujuh sumber mata air bersejarah di Banyumas. Pada akhir prosesi, berbagai barang sesaji hingga pakaian dihanyutkan agar kesialan larut ditelan arus Sungai Serayu. Sang dalang kemudian merapal mantra untuk memindahkan sisa petaka kepada hewan. Unggas dilepas ke sungai dan daratan, sedangkan merpati dilepas bebas menerbangkan kesialan kembali ke langit.
1: Dan itu harapannya setelah nanti dibersihkan anak-anak, mudah-mudahan kedepannya selalu mendapat kebahagiaan, hilang dari kesialan, hilang dari segala mara bahaya, sehingga jalannya diperlancar, selalu apa cita-citanya bisa tercapai apa yang menjadi tujuan anak-anak itu. Makanya saya menghimbau pada masyarakat Banyumas yang masih mempercaya karena ini adalah adat istiadat atau tradisi Banyumas yang turun-temurun sudah dilakukan oleh para leluhur kita, marilah kita lestarikan bersama.
0: Ruat Sukerta mengajarkan kita tentang sebuah makna, keseimbangan, dan harapan. Ritual ini adalah manifestasi dari doa panjang orang tua, wujud kepedulian generasi muda, serta pengingat bahwa masa depan yang gemilang selalu berakar dari penghormatan terhadap peninggalan masa lalu. Dari tepian Sungai Serayu, tradisi terus dirawat, jiwa kembali disucikan, menyongsong hari esok dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang baru.

0: Wah, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Jaga Malam.
1: Alright, nomor 2, tentunya Jaga Malam masih bareng sama Elsa. Aku bakal temenin kamu sampai jam 11 nanti. Aku bakal live TikTok juga abis ini. So, terus merapat ya. Bakal bahas yang seru-seru dan lagu-lagu asik bakal nemenin kamu menuju hari Senin. Ya, semoga sambil prepare, menyiapkan gak cuma fisik tapi mental juga ya. Karena kita back to reality besok ya. Dan sebelum itu, aku bakal puterin dulu. Kali ini ada lagu Ambiar di Pro 2 ya, di Lambada spesial buat kamu di malam hari ini.
2: Saatnya Lambada, lagu ambiar di Pro 2.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Di tanto
0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Apa Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, welcome back di Jago Malam bareng sama Elsa yang pastinya bakal temani kamu sampai jam 11 nanti. Sebelum aku live TikTok, sebelum aku update-update gitu ya teman Pro 2, kayaknya aku mau update atau infoin dulu info terbaru deh, ya kan. Di malam ini ada updatean apa sih? Kali ini dari salah satu boy group yang betul kayak family group sebenarnya ya. Ada Jonas Brothers ya tahun Pro 2 yang mereka baru aja ngerilis sebuah karya, Listen When Set. Nah, jadi mereka ini ngasih nuansa 2000-an gitu ya di karya terbaru mereka, yang pastinya ini memadukan kayak sentuhan pop rock ya dengan pengaruh emo dan alternatif dari band-band yang menemani masa remaja mereka. Dan lagu ini pertama kali dikenalin tuh secara langsung saat tampil di Madison Square Garden tanggal 20 kemarin sebelum resmi dirilis tanggal 28 Agustus ya. Jadi Listen Wednesday ini jadi musik baru pertama Jonas Brothers setelah album Greetings From Your Hometown, yang juga mereka kan habis rilis kayak album soundtrack A Very Jonas Christmas Movie ya di tahun kemarin. Akhirnya jadi rilisan baru mereka ya. Tentunya bagi mereka ya, Listen Wednesday ini jadi semacam penghubung antara musik yang mereka dengerin ketika tumbuh dewasa dan kehidupan mereka sebagai musisi saat ini. Dan mereka juga nyebut lagu ini terasa seperti kepingan dari masa lalu yang dibuat untuk masa sekarang. Wah, keren. Dan ada alasan khusus ya pemilihan Madison Square Garden sebagai tempat debut lagu ini, karena makin istimewa ya, konser ini kan mereka anggap sebagai sebuah momen kepulangan sekaligus jadi kesempatan untuk memperkenalkan warna musik baru yang tetap berakar di karya awal-awal mereka pastinya. Widih, keren. Abis ini aku bakal live di TikTok ya, Tom Pro 2. Jadi buat kamu follow juga di @radiopro2pwt. Gas ya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

berdua, kalau kita disuruh ngerat ya atau ngerating bulan Agustus versi kamu, kamu bakal ngasih berapa? 1-10 bakal dikasih berapa nih Agustusnya? Nah, kalau aku bakal ngasih Agustus tuh 9,8/10. Kenapa? Pertama full kegiatan, full acara, tapi full ketemu baru, full seneng-seneng juga, tapi juga full capek gitu ya. It's okay, enggak apa-apa ya, namanya juga live ya kan. Oke, kali ini aku bakal sapa-sapa yang udah gabung di sini yang ngasih tahu. Kira-kira Agustus tuh dikasih rating berapa sih versi kamu ya? Aku bakal sapa dulu. Halo, selamat malam. Ada Mbak Destia yang lagi di Cikarang tapi aslinya Cilacap nih. Mbak Destia ini kasih rate-nya 9/10 deh buat Agustus ya, karena sebulan emang full kegiatan, full gedebuk, full lelahnya juga. Kayak abis ini butuh tukang urut ya. Gak apa-apa. Karena emang iya sih, iya lagi, relate banget lagi, kayak full acara hampir tiap weekend tuh pasti ada kegiatan ya gak sih? Full gedebuk nih katanya. Halo, waalaikumsalam Mbak Isna. Ini Mbak Isna juga ngerate bulan Agustus 10 ya. Wih nih, 10/10 ya. Apapun alhamdulillahin aja. Biar nanti September jadi ratenya 10 lagi ya. Amin ya Allah. Kita pokoknya harus optimalkan ya. Kita kasih semangat terus di setiap bulannya. Terima kasih Mbak Isna. Sehat-sehat selalu ya. Katanya bentar lagi gajian, guys. Ya gak sabar ya, ditunggu aja lah ya. Oke. Terus juga ada Bang Deddy Pamungkas 23. Halo Bang Deddy, Jalan Sehat Pro 2 kapan nih? Nanti aku spill ya, nanti aku bakal spill. Kita bentar lagi bakal ada acara Jalan Sehat di rangkaian Hari Radio nanti September ya. Ditunggu aja infonya, kayak di media sosial, di Instagram udah di post deh. Kamu boleh cek, nanti aku bakal update juga ya. Halo, ada Kak Fans juga, kasih ratenya 9 ya, karena berangkat kerja full cerah, apalagi lihat atap selamat lagi gagahnya. Ya lagi, kayak Agustus ini kan jadi salah satu bulan yang cerah banget juga, dan emang cocok buat ngedaki ya, hiking. Dan yang gak nge-hiking atau gak ngedaki pun tiap berangkat sama ya, aku juga tiap berangkat tuh ngeliat selamat tuh cakep banget, cerah ya kan, kayak bikin makin semangat ya buat kerjanya ya. Halo Kak Yuni Prastuti, terima kasih ya. Terus juga ada dari siapa nih, Bang Deddy ya. Nah kali ini ngeret nih, Agustus tahun ini 1/10 gak sih? Karena desaku gak ada acara lomba, di kantor juga gak ada lomba. Kok bisa gak ada lomba? Ini apakah sedang sibuk masing-masing di rumah masing-masing lombanya, sampai gak bikin lomba loh. Yaudah nanti mungkin di September, kita Septemberan ya Bang Deddy, bikinlah lomba-lomba ya. Aduh. Oke, nanti aku bakal sapa-sapa lagi, aku bakal bacain lagi, boleh kasih rate untuk bulan Agustus versi kamu 1-10, kamu bakal kasih berapa? Nanti aku bakal bacain, karena aku masih bakal temenin kamu. Sekarang masih ada di Jaga Malam ya. Dan sekarang kita ke lagunya Mitizasia dulu, dengan Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Enjoy.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Teman Produa pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu. Dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
3: Ini Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Alright, tahun berdua, ternyata makin rame ya, makin malam makin rame juga nih, udah komen-komen banyak banget ya. Kalau ditanya, Agustus kamu dikasih nilai berapa nih tahun ini gitu ya? Dari 1 sampai 10 berapa rating kamu tahun berdua? Aku bakal bacain lagi yang udah gabung di TikTok pastinya ya. Halo, ada Desi, ya ampun. Ada kakak Desi, udah lama banget kita gak ketemu ya by the way. Nah, Desi ikutan join juga ngeret Agustus tuh. Agustus tuh 9 ya, menyala ya. Widih, mantep banget nih ya. Semangat ya buat aktivitasnya di sana. Semoga bulan nanti, kapan ya, Oktober ya. Nah, kabar-kabar lah kalau main ke Purwokerto biar kita bisa main lagi ya. Thank you udah join di sini kakak Desi ya. Eci, Desmond, aku manggilnya Beb aja lah ya. Oke, tadi juga yang udah join di sini Mbak Sarina. Hai. Ini ngasih 7/10 ya buat Agustusnya. Oke, baiklah. Oke, so-so lah ya. Tadi juga ada yang udah gabung lagi, Bray. Semangat tugas malam ya. Siap, siap, siap, siap. Ini Kakak Dwi juga ngasih rate-nya 6 aja. 6 aja nih. Kenapa ini ada alasannya enggak nih? Kenapa ngasih Agustusnya 6/10 ya? Mungkin ada banyak lika-liku ya di kehidupan ini ya. Iyalah, pastilah ya. Terus juga nih buat teman-teman ya, tadi sempat ada yang nanya juga, kapan nih jalan sehatnya RRI? Jadi jalan sehat RRI itu nanti di Agustusnya kan udah habis nih. Nanti September, tanggal 6 September hari Minggu, kita bakal ada kegiatan jalan sehat. Gak cuma itu, ada Basru UMKM-nya, ada penampilan bintang radio, ada seni ebek juga di halaman RRI Purwokerto. Buat kamu yang mau ikutan, boleh kamu isi link aja, ada di Instagram RRI Purwokerto ya, karena kan ada hadiah yang diundi juga, dan yang pastinya banyak keseruan bisa kamu ikuti. Infonya bakal kita update di medsos, jadi jangan lupa di follow, follow, follow ya tahun berdua. Yang pasti aku pasti bakal temani kamu sampai jam 11 aja. Jadi terus aja di sini ya. Aku bakal puterin dulu ada Kahitna dengan Soulmate Special buat kamu.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Malam-malam.
1: Tambah Radio masih bareng sama Kelsa di sini, masih dijaga malam, ngomongin soal Agustus ya. Kira-kira aku bakal ngeret berapa sih? Kalau aku tadi di awal udah ngeret 9,8 lah ya, karena full kegiatan, full seru-seruan, tapi ya full capek juga sebenarnya. Ya, so far dinikmati di alhamdulillahin aja, tadi kayak kata Mbak Isuna juga ya. Kali ini aku bakal sama-sama yang udah join, kali ini yang udah merapat aja. Halo Caca, yang udah gabung, ada Ricky Ayah Dalva juga ya, yang udah merapat di sini. Tadi Mbak Destia juga masih di sini, ada Tommy, terima kasih. Ada Mbak Cahya, ada Teguh juga, ada Mr. Zen, ada Tuna Afeksi juga. Wih, ramai nih. Ini Caca ngasih rat juga nih buat Agus 6 lah, soalnya gelut sama dia. Waduh, ada yang gak baik-baik aja sepertinya ya. It's okay. Ya namanya juga live ya. Halo Kak Arifin juga. Kalau Tommy ngeratnya 6,5 lah. Kenapa nih? Kenapa cuma 6,5? There's something happen kah? Ya kan? Nah, apapun itu ya, sebenarnya tahun berdua Agustus ini emang jadi hari yang, bukan hari ya, bulan yang penuh warna sebenarnya, gedebuk-gedebuk gitu ya. Oke, yang pastinya banyak hal seru, semoga hal baik juga ada di star kamu ya tahun berdua. Meskipun Agustus ini mungkin banyak capeknya, tapi semoga capek kamu menjadi capek yang penuh berkah, penuh kebaikan di dalamnya, ya kan? Kayak Caca bilang, tapi kalau soal rezeki mah 9, alhamdulillah disyukuri aja ya. Ini, Mas Cahya. Oke, baiklah Kakak Cahya, terima kasih ya udah gabung ya. Ada Felis juga udah merapat, yang udah join di sini. Yang penting masuk KKM aja kata Tony. Emang boleh kayak gitu ya. Akhirnya tahun berdua yang pasti semangat terus ya, apalagi kita bentar lagi bakal masuk bulan baru di September. Semoga ada harapan baru, semangat baru. Yang pasti hal-hal baik yang bakal kita temui semoga selalu ada ya. Yang penting apapun itu kita tetap syukuri, kita jalani dengan baik ya tahun berdua. Dan yang pasti hari-hari kamu bakal tetap cerah, tetap seru kalau ditemenin. Kalau ditemenin ya, kalau kamu join di Pro 2, karena pasti penyiar-penyiar bakal ngasih kamu energi positif yang baik-baik ya. Dan sekarang aku bakal puterin dulu satu lagu dari Mikvar Suganda ya. Terima kasih banyak nih buat kamu. So kita dengerin aja dulu ya, selain jadi song.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us.

Kali ini masih bareng sama aku ya, aku bakal sedikit update dari dunia entertain. Kali ini ada salah satu grup ya, ada Swelly yang baru aja juga ngerilis sebuah karya baru. Jadi Swelly ini ngerilis Sweet Case barengan sama French Montana. Ya bisa dibilang kayak mereka reuni lagi ya, karena dulu mereka sempat collab untuk Unforgettable ya tahun 2. Nah, lagu Sweet Case itu rilis kemarin tanggal 25 Agustus. Jadi lagu ini ngebawa kolaborasi mereka lagi dan jadi salah satu track utama di album studio solo pertamanya yang judulnya Same Difference ya. Dan MV-nya juga suasananya berbeda karena ambil suasana di bandara. Tiba-tiba Swelly itu masuk dalam koper yang akhirnya bertemukan dengan banyak orang termasuk French Montana ini ya. Dan proyek visual dari lagu Sweet Case ini menjadi ajang reuni bagi Swelly dan French Montana. Karena emang mereka sebelumnya udah sempet mencetak hits global bahkan bersertifikasi diamond lewat lagu Unforgettable ya tahun 2002. Wih, jadi bisa dibilang kayak mereka ketemu lagi reunian gitu ya. Nah, peluncuran MV ini juga hadir di tengah berlangsungnya tur Eropa Swelly untuk promo album Same Difference ya. Dan album ini sendiri tuh ada 16 lagu. Dan gak cuma itu, yang menarik adalah ada kolaborator yang unik-unik yang asik-asik kayak Post Malone ya. Ada Rich the Kid ya, widih gokil gak tuh, mantep ya. Sekarang lagi tur juga di Eropa soalnya ya. Dan yang pasti tahun 2 aku masih bakal lanjut temenin kamu. Jadi bisa terus di sini ya, aku masih bakal ada sampai jam 11, so enjoy.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: saat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Dan kali ini udah hampir jam 11 tempro 2, so kayaknya harus segera pamit nih untuk juga malam kali ini. Yang pasti doa baik selalu aku curahkan juga buat teman-teman di luar sana yang banyak aktivitas, kegiatan. Besok juga harus menghadapi Senin, semoga dilancarkan semuanya ya. Yang pasti harus jaga kesehatan banget sih, karena sehat ini jadi modal utama buat kita berkegiatan, buat kita beraktivitas. Karena kalau udah sakit dikit aja ya, banyak urusan yang jadi berabe ya tanpa doa. Jadi pintar-pintar jaga kesehatan, apalagi di tengah kesibukan yang sedang kamu hadapi ya. Dan abis ini bakal ada Just Music sampai jam 12, dan pastinya besok pagi bakal ada Kakak Dosan ya di hari Senin. Dan yang pasti buat kamu terus aja di sini ya. Ketemu lagi bareng sama aku besok sore, masih banget di Prodoa FM. Dan sekarang saya Taku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.
2: Selama ini

0: special. I just wanna feel.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya, Edies Abdullah.

Pro2 berakhir sudah, tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: @RRI_Pro2PWT. Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh. Radio FM.

0: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edies Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edies Abdullah.
1: Radio FM, Purwakarta, teman.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Prodo. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, kerukunan antarumat beragama di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Banyumas terus terjaga. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan sebagai menjadi contoh nyata toleransi di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: Kerukunan antar umat beragama terus terjaga di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan. Kepala Desa Klinting, Sudir, mengatakan pemerintah desa berupaya merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Menurutnya perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.
4: Itu saya sebagai orang yang dituakan di desa, cuma itu ya tetap saya rangkul karena agama itu yang diakui adalah ada di agama itu yang sesuai dengan aturan. Hindu, umat Hindu ya orang saya. Orang Islam ya orang saya. Yang penting guru rukun dan nantinya sudah koordinasi dengan Pak PHDI, Pak Lamet, itu kepengin buat desa toleransi. Kan seperti itu.
3: Ia menambahkan hubungan antara umat beragama di Desa Klinting sudah berlangsung lama. Masyarakat saling membantu ketika ada kegiatan keagamaan, baik yang diselenggarakan umat Hindu maupun umat Muslim. Sudir menyebut saat ini terdapat sekitar 200 umat Hindu yang tinggal di Desa Klinting. Ia berharap kerukunan yang selama ini terjaga dapat terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Ketua PHDI Kabupaten Banyumas, Selamat, mengatakan toleransi antar umat beragama di Desa Klinting sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia menyebut Pura Padeleman Giri Kendeng yang berada di Desa Klinting berdiri sejak 1989. Saat ini umat Hindu yang berada di wilayah Desa Klinting mencapai 200 orang, sementara secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas terdapat 700 umat Hindu.
5: Pura ini namanya Pura Padeleman Giri Kendeng. Ini berdiri tahun 1989. Nah, kurang lebih umat yang ngomplek, yang ngumpul di wilayah Desa Klinting ini kurang lebih 200-an. Nah, kalau sekabupaten ini kurang lebih 700-an.
3: Menurutnya kerukunan tersebut menjadi contoh nyata penerapan moderasi beragama di tengah masyarakat. Selamat menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Klinting telah membangun hubungan layaknya satu keluarga, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik. Damara Sakti melaporkan.
2: Itu informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dosan Pradana. Di Spada sampai jam 10 aja aku bakal temani kamu ya. Tentunya biar pagi hari ini makin semangat. Selalu biasa, PR berat banget ya kalau siaran pagi di hari Senin ya. Yang kemarin habis libur-libur gitu ya, semangatnya lagi. Aduh, kenapa ketemu hari Senin? Nah, ini tugas aku yang cukup. Ya biasa aja sih sebetulnya ya. Cuma dibuat kayak biar lebih dramatis gitu ya. Oke, kita mulai drama pagi hari ini sampai jam 10 nanti dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu, termasuk buat kamu yang mau ikutan gabung untuk share komentar kamu ya. Aku pengen tahu ya, tadi temanya apa coba? Aku pengen tahu nih teman Pro 2 ya. Kita boleh langsung meluncur ke WhatsApp di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt ya. Kita akan memilih-memilih dengan makanan ya, karena biasanya logistik berbanding lurus dengan logika ya. Kamu tim yang suka mie ayam, lebih suka mie ayam atau mie yamin ya, boleh langsung di-share melalui WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Yang mau join di live TikToknya Pro 2, nanti sabar dulu ya, kita dengerin lagu yang satu ini.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya. Dari pasti kamu udah sering warawiri ya beritanya ini, di mana public figure ini saat ini memang sedang gencar banget ngedukung kelestarian orangutan melalui program adopsi visual virtual yang dikelola oleh Bos Foundation. Jadi program tersebut juga bukan merupakan aksi membawa pulang hewan untuk dipelihara secara pribadi, tapi juga bentuk dukungan nyata ya untuk membantu proses rehabilitasi satwa yang kehilangan habitat akibat kebakaran hutan. Jadi dana yang diberikan para donatur dialokasikan untuk biaya perawatan harian serta pelatihan keterampilan dasar agar orangutan yatim piatu tersebut ini nantinya punya bekal yang cukup untuk kembali bertahan hidup di alam liar secara mandiri.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Oke, teman Bro 2, kita lanjut lagi. Baca ini udah ikutan gabung ya di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagram di @radipro2pwt ya. Hai, ada Piu Piu. Kalau disuruh milih nih ya, mie ayam atau mie amin, terus alasannya kenapa, boleh langsung di-share sekarang ya. Piu Piu lebih milih mie ayam ya, soalnya kalau mami ayam tuh gak tahu kenapa berasa balik ke zaman kecil dulu aja rasanya. Lebih banyak kenangannya di mie ayam dibandingkan mie amin ya. Oke, hai juga. Ini dari dari Tulus Prasetyo ya, dari 5353 ya. Iya, sorry banget nih buat teman Pro 2 ya. Mungkin saat ini belum bisa dengerin Pro 2 FM melalui frekuensi 99 FM karena memang sedang ada trouble. Jadi bisa dengerin melalui streaming terlebih dahulu ya di melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Oke, gak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan bisa segera terkendali dan bisa dengerin lagi melalui frekuensi 99 FM ya. Oke, kita bacain lagi nih. Ada Rendra. Kak Dosam, pagi-pagi gini emang paling bener sikat mie ayam ya, kuah melimpah biar semangat cari cuan pol. Pagi-pagi mie ayam, perut gak meronta-ronta tuh. Anissa juga thank you, aku tim mie amin sih. Mie amin manis seumur hidup, soalnya udah cukup pahit sama kenyataan hidup ini ya Kak Dosan. Mie amin bukannya malah lebih ke asin gurih gitu ya. Kalau yang manis justru mie ayam gak sih? Atau aku yang salah lidahnya nih? Yaudah deh kalau gitu kita ke lagu lagi, ada Hara dengan Jurus Cito.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Langsung aja kita cari tahu seperti apa perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini menurut menurut BMKG. Oke, kita langsung cek ke Banyumas yang diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius. Ya, Cilacap juga diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Purbalingga pun sama, diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius. Sama seperti kota lainnya, Banjarnegara pun juga berawan dengan suhu rata-rata 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir Kebumen melengkapi kota-kota sebelumnya, diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Baik, Tuan Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan kita akan segera terhubung bersama Mas Faris selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan menginformasikan situasi dan kondisi lalu lintas. Selamat pagi Mas Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Oke, Mas Faris, bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini, silakan.
4: Baik, selamat pagi teman Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten